Gimana Skanda, relate gak? Kenyataan tidak melulu sesuai dengan kenyataan. Mas bagus, tenang saja dari It Gitab. Emang ya Skanda, dalam hidup tuh ada kalanya kita ngerasa lelah, cemas, bahkan kehilangan arah ya. Namun setiap masa sulit pasti akan berlalu ya Skanda. Pesan ini yang coba disampaikan It Gitab melalui musik bagusnya ya, kayak tenang aja, ini tuh merupakan salah satu lagu dari album kedua It Kita Berusaha di Bawah Hujan, yang mana resmi dirilis tepat di 15 Mei kemarin SKD 2026 ya. Melalui lagu ini SKD It Kita ini ngajakin kita semua sebagai pendengar untuk lebih lembut kepada diri sendiri dan percaya bahwa setiap masalah hanyalah fase yang akan kita lewatin. Masih bagus ini juga hadir dengan nuansa hangat juga menenangkan, khas kayak penulisan It Kita yang penuh refleksi dan juga harapan. Satu lagi sebenarnya ada beberapa makna musik bagus ini, yang mana musik bagus ini kayak ngingetin kita bahwa masa sulit itu gak berlangsung selamanya. Ngajakin kita juga untuk kita tuh gak terlalu keras sama diri kita sendiri. Memberikan harapan juga bahwa setelah hujan pasti akan ada langitnya cerah. Satu lagi, cocok didengerin saat kita ngerasa cemas, lelah, atau sedang berproses menghadapi kehidupan. Buat Eskanda mungkin sekarang yang lagi berjuang menghadapi berbagai rintangan hidup, semoga musuh bagus ini bisa menjadi teman yang menenangkan buat kamu ya.

0: 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas di SKM Tri Pagi. Hari kamu esken deh. Ini bersama dengan Mas Senario Randy yang ada di Jambuka yang kidul hadir merapat katanya. Silahkan bergabung merapat aja buat kamu esken deh. Enjoy ya joinan sama Imas. Ini ada requestan musik bagus dari Dere, pengen diputar musik bagus dari Sheila on Seven, Sederhana. Oke, abis ini bakal Imas luncurkan. Ada requestan musik bagus dari Diah juga, pengen diputar musik bagus Si Lucy yang terbaru Gurun Hujan Mbak Nimas. Siap, Gurun Hujan juga bakal Nimas luncurkan. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Iva dari Kaliombo, Eskenda Liodra pura-pura Mbak Nimas. Oke, siap. Ini requestan dari Eskenda. Tiga musik bagus ya, habis ini bakal Nimas puterin. Buat kamu jangan kemana-mana. Dan Eskenda lainnya masih pengen bergabung rapat, boleh join WhatsApp langsung aja di 081 259 3126.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh, tuh teh siapa?
7: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport 93,5 Suara Kediri FM.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Eskenda, terkadang pertanyaan yang paling sederhana ini justru bisa jadi yang paling sulit untuk dijawab ya. Seperti saat seseorang bertanya apa kabar, padahal adis hati itu sedang gak baik-baik aja. Jadi kayak melo gitu ya. Lagi kalau misalkan kita lagi gak baik-baik aja terus ditanyain kamu kenapa, nah langsung mewek auto kan. Jadi Kabarku ini merupakan single terbaru dari Dee Lestari, Eskende. Resmi dirilis di 10 April lalu ya. Musim bagus ini menjadi single ketiganya setelah Jangan Jatuh Cinta dan Perahu Kertas. Dalam lagu ini Eskende ini menghadirkan kisah tentang seseorang yang harus menerima kenyataan pahit ketika orang yang diam-diam dicintainya memilih orang lain. Pertanyaan sederhana tentang kabar ini berubah menjadi momen yang begitu emosional. Ya, karena di balik jawaban baik-baik aja itu tersimpan rasa kehilangan yang mendalam, Eskende. Mungkin buat Eskende yang lagi ngerasain patah hati dalam diam, Kabarku ini juga menjadi bagian dari kamu pagi ini.
1: Suara Kediri FM.
2: Power, geng, push.
3: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
1: Sembilan tiga koma lima Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih ditemenin sama Dimas di SKM Tri Kamu pagi ini ya. Ini bersama dengan Eko, pengen diputri musik bagus dari Cece Caramel Sailes. Ada gak? Ada, boleh. Habis ini bakal Dimas luncurkan buat kamu ya. Ada Mama Irza juga, selamat pagi Mbak Dimas. Halo, selamat pagi buat Mama dan Eskenda semuanya ya. Dirabong sesuai alamat sambil nemenin masak dong. Oke, boleh. Nih buat Eskennya mau bergabung lagi, barangkali lagi masak, lagi berkegiatan aktivitas pagi-pagi gitu ya, di minggu pagi kamu, boleh banget merapat join WhatsApp aja di 081 259 3126. Atau yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget. Dimas tungguin feedback dari kamu. Request-nya langsung aja Dimas play ya. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah.

0: sopan, seger lagi.
1: Kamu Han ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak.
1: Kalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 93,5 suara Kediri FM.

Eskandel, sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk original pun tetap melengkap. Sempurna Eskandel. Ini ada testimoni dari beberapa orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ya. Yang pertama ada Mbah Romlah, usia beliau 65 tahun dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Beliau rutin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory dan hasilnya alhamdulillah sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah ya. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, punya riwayat mah akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Sekarang alhamdulillah mahnya tidak pernah kambuh lagi Askende. Ketiga ada Ibu Muda Sri, usia beliau 53 tahun dari Tulung Agung, dengan keluhan dan sakit batuk menahun ya. Sekarang alhamdulillah semakin membaik berkat rutin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Yang keempat ada Mbah Katini juga ya, sekarang usia beliau 85 tahun dari Tulung Agung, sakit paru-paru basah dan batuk, sekarang semakin sehat karena ya rajin minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Buat kamu, susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini yang mau beli tersedia dengan berbagai varian rasa juga ya, Eskanda, ada original, vanilla, coklat, bahkan strawberry. Buat Eskanda yang bisa, yang mau coba juga ya, mencoba manfaat susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory, bisa langsung dibeli di Golden Sulawayan Kediri, Sulawayan Topwates, Sulawayan Topare, Sulawayan Super Tobades, Sulawayan Belga Tulungagung, Sulawayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulungagung, atau di TO Smart Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan.

Eskende, sebelum Nimas closing, Nimas mengingetin buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini sering ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin gitu ya, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, atau Eskende ada yang punya luka terbentur, ada varises, urat rasanya cekak-cekot gitu, atau punya keselio, lagi keselio gitu ya Eskende, badan kesemutan dan yang lainnya, tenang aja, Nimas mau bilang semua tuh bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, mana minyak gosok cap tunggal ini Eskende diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskende selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi buat kamu yang mau pakai minyak gosok ini jadi sebagai obat luar ya, itu cukup digosokkan aja tempat di bagiannya sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keselio bisa dioleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit gitu. Dan khusus jika mau kamu minum Eskende, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari 1/2 tetes. Minyak gosok cap tunggal ini Eskende ternyata juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal loh, kayak gatal di sela jari tangan kamu atau sela jari kaki, mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisul. So tunggu apa lagi buat Eskende yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini? Bisa langsung cus dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodong Antru, Apotek Raya Satu Tulungagung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bunden Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti, Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi, Jalan Teraya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: Oke, sekarang nggak kerasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara pagi ini. Sebelum berpisah, Eskende, ini Mas lagi playin Musik Bagus, ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Sebuah Musik Bagus yang hangat dan penuh makna ya. Musik Bagus ini tuh kayak mengingatkan kita bahwa nggak semua doa dijawab dengan cara yang langsung kita pahami, Eskende. Ada harapan yang masih menggantung, ada penantian yang belum menemukan ujungnya, dan ada banyak banget hal-hal yang hanya bisa kita serahkan kepada waktu serta kuasa Tuhan ya. Melalui liriknya yang puitis, Eskende Sal Priadi tuh kayak ngajakin kita gak sih untuk tetap percaya bahwa setiap doa selalu memiliki jalannya sendiri. So ya, semoga apapun yang sedang kita perjuangkan hari ini atau selama ini, Eskende, selalu diberikan kemudahan, ketenangan, dan hasil terbaik pada waktunya. Terima kasih buat kamu kebersamanya, Eskende. Nimas pamit undur diri, nanti Nimas kembali untuk menemani malam kamu lagi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sampai jumpa nanti sore. Gitu aja nih Mas, pamit undur diri. Jangan lupa sarapan ya. Hati-hati buat kamu yang lagi perjalanan. Stay tune dan pantengin terus di 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Setelah ini ditemenin Erika di next sajian, Eskanda.
1: Matamu saja.
2: ...93.5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 31 Mei, di antaranya pada tanggal 31 Mei 1293 memperingati hari jadi kota Surabaya berdasarkan pada surat keputusan Wali Kota Madya nomor 64 garing WK garing 75 garing 18 Maret 1975. Keputusan penetapan hari jadi itu bertepatan dengan pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya. Kota Surabaya memiliki slogan Jer Basuki Mowobeo yang artinya untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kota Surabaya termasuk kota tertua di Indonesia. Namanya muncul dalam kitab Negara Kertagama, Pidato Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang ditulis di Daun Lontar pada tahun 1365. Pada tanggal 31 Mei 1987, memperingati hari tanpa tembakau sedunia, diperingati di seluruh dunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa, tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Tahun 1911, kapal pesiar RMS Titanic diluncurkan di Belfast, Irlandia Utara. RMS Titanic kemudian berlayar dari Inggris menuju Amerika Serikat pada 10 April 1912, namun tenggelam di Samudra Atlantik 5 hari kemudian setelah menabrak gunung es. 1989, Marcurius lahir di Dortmund, Jerman Barat. Namanya kini dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub di tanah kelahirannya, Borussia Dortmund, sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2012 silam. Tahun 2002, Piala Dunia FIFA 2002 adalah edisi ke-17 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Turnamen ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua negara, yaitu Korea Selatan dan Jepang, pada tanggal 31 Mei hingga 30 Juni 2002. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 31 Mei.
2: ...93.5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
4: Eskenet, keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss, serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat. Dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan, keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Askanda. Gimana nih kabar kalian di manapun kalian berada ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dengan suasana hati yang selalu bahagia pastinya. Dan penuh dengan semangat untuk menjalani aktivitas di hari Minggu yang lumayan cerah ini ya, Askanda. Dan kali ini Erika juga siap untuk menemani Askanda semua di sajian Cafe Dangdut selama 4 jam ke depan, mulai dari jam 9 sampai nanti merapat di jam 1 siang. Dan sekarang gak kerasa ya, hari ini Minggu 31 Mei 2026 yang dimana menjadi lembaran terakhir di bulan Mei, sebuah

musik dangdut pilihan yang siap untuk menemani waktu santai kalian selama macam ke depan. Jadi sekarang tetap stay tune terus bersama dengan Erika di Suara Kediri. Karena suara suasana pagi ini akan semakin hangat ya pastinya dengan alunan musik-musik dangdut yang siap untuk menghibur kalian semua. Nah sekarang untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, Erika hadirkan satu musik bagus yang sempat viral dan masih menjadi favorit para pecinta dangdut nih ya. Ya, dimana musik ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan itu kadang ada jatuh bangun yang harus dihadapi dengan senyuman dan semangat untuk kembali lagi. Inilah dia, Happy Asmara Rungkat. Selamat mendengarkan, Askanda.

Yes, kini kali ini kita akan bahas salah satu musik Jawa yang sempat viral dan bikin banyak orang ikut bernyanyi bahkan berjoget ria, yakni Joko Tingkir Ngombe Dawet, yang dimana musik ini dipopulerkan oleh Yeni Inka dan Farel Prayoga. Dan sekedar musik ini mulai melejit setelah versi Yeni Inka dan Farel Prayoga ini rilis pada 4 Juli 2022 melalui kanal YouTube Aneka Safari Records. Sejak saat itu skena musik ini langsung menjadi trending di YouTube dan viral di berbagai media sosial terutama TikTok. Nah, skena kalau kita dengarkan lebih dalam ya, bahwa musik ini ternyata punya makna yang cukup menyentuh. Di balik irama dangdut koplo yang ceria, skena liriknya ini menceritakan tentang perjuangan seorang perantau yang bekerja keras demi masa depan dan keluarga. Ada pesan untuk tetap semangat mencari rezeki, pantang menyerah dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat hidup menjadi mumet nih bahasa Jawanya atau pusing gitu ya. Beberapa lirik seperti pantang mundur terus nyambut gawe menjadi pengingat bahwa kesuksesan itu membutuhkan kerja keras dan juga ketekunan. Itulah yang membuat musik ini begitu dekat sekali dengan kehidupan banyak orang, khususnya para pekerja ataupun perantau. Selain lirik yang mudah diingat sekali, aransemen dangdut koplonya ini juga sangat energik nih, sehingga membuat musik ini cepat diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Gak heran ya, skena musik ini sering diputar di berbagai acara dan menjadi salah satu favorit masyarakat Indonesia. Jadi sekarang saja kita nikmatin langsung aja bersama-sama, ini dia musik Joko Tingkir Ngombe Dawet.

Ya, sekiranya buat kamu yang saat ini lagi ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut ya, atau lagi sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu nih, wanita hamil yang lagi ngalamin kaki bengkak, sekiranya jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, sekiranya minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti ya pastinya sekiranya keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan sekiranya minyak gosok cap tunggal ini selain bisa kalian gunakan sebagai obat luar seperti biasanya, bisa juga untuk diminum, dan ini aman diminum untuk anak-anak ataupun dewasa. Dan sekiranya jika sebagai obat luar ya, sekiranya cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, sekiranya cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus eskanda jika diminum, eskanda ini cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi semisal kalau airnya itu masih panas ya eskanda, jangan langsung diminum, tunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar hangat. Baru nanti dicampur dengan minyak gosok cap tunggal. Dengan ukuran untuk orang dewasa ini 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekiranya minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, sekiranya silakan pilih aja mana yang dekat dengan kediaman kalian. Gak perlu jauh-jauh untuk menemukan minyak gosok cap tunggal ini.

Yes, karena kali ini ada satu requestan masuk dari Kak Rina di Ringin Rejo. Katanya lagi istirahat nih sambil dengerin suara Kediri, request musik bagus Deno versi Sinta Arsita ya Kak. Salam buat teman-teman juga yang mungkin saat ini lagi kerja, semoga tetap semangat, terima kasih. Wah Kak Rina, terima kasih banyak sudah gabungan bersama dengan Erika. Dan tetap semangat terus Kak Rina ya, meskipun hari Minggu, weekend-weekend masih tetap kerja. Waduh, sip deh, tetap semangat terus pastinya ya untuk Kak Rina. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin saat ini lagi kerja ya, semoga selalu lancar rezekinya. Minggu-minggu kalian tetap kerja, gak ada hari libur ya ini. Tetap semangat terus pastinya, Skanda. Nah, Skanda, Rina ini sudah request satu musik bagus yang enak banget ya untuk didengar, apalagi untuk nemenin waktu santai kalian yang tengah lagi kerja ataupun yang emang lagi nikmatin suasana hari libur di minggu hari ini ya, yakni satu musik bagus dari Sinta Arsita Deno. Dan buat Skanda yang lagi dengerin Erika di siang pagi ya, ini masih ada pagi ke siang ini, yang mau request musik bagus, jangan tunggu nanti-nanti, langsung aja request musik bagus kalian di 081-259-33126. Dan Neskanda, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena setelah musik Denek Sinta Arsita ini masih banyak banget musik-musik pilihan terbaik yang siap untuk nemenin aktivitas Neskanda semua pastinya. Dan kita dengarkan bareng-bareng satu requestan dari Kak Rina di Ringin Rejo, Sinta Arsita Deno. Selamat mendengarkan Neskanda.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Kali ini kita akan bahas satu musik bagus dari Deddy Caknan yang terbaru ya ini, yakni berjudul Negoro Angin. Yang dimana musik ini resmi dirilis Saskanda pada 16 Maret 2026 silam melalui kanal YouTube resmi Deddy Caknan dan langsung mendapatkan perhatian besar ya dari para pecinta musik Jawa. Dan bahkan Saskanda dalam waktu singkat video klipnya ini berhasil masuk ke jajaran trending YouTube Indonesia. Dan menariknya Skanda, video klip Negoro Angin ini mengambil lokasi dua negara, yakni Indonesia dan Belanda. Yang dimana hal ini memperkuat ya cerita yang ada di dalam musiknya tentang hubungan jarak jauh atau LDR. Kalau kita dengar liriknya, Skanda, musik ini bercerita tentang seseorang yang rela menempuh perjalanan sangat jauh demi orang yang dicintainya. Namun setelah dipisahkan jarak dan waktu, hubungan mereka ini justru berubah dan tidak lagi seperti dulu. Karena itu, banyak pendengar yang menilai musik ini menggambarkan pahitnya perjuangan cinta jarak jauh yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dari sisi musik, Skanda Negoro Angin ini masih membawa ciri khas Deddy Caknan yang memadukan nuansa pop Jawa, campur sari modern, dan sentuhan koplo yang ringan. Dan musik ini ditulis sendiri oleh Deddy Caknan bersama Rijal Pamungkas dan Shadeva Wijaya. Sementara aransemen musiknya ini dikerjakan oleh Bayu Onyong dan Rijal Pamungkas. Gak heran Skanda kalau musik ini cepat diterima oleh para pendengar ya. Selain liriknya yang relate dengan kehidupan banyak orang, musik ini juga nyaman untuk didengar dan mudah dinikmati berbagai kalangan. Baik Skanda, sekarang saatnya kita nikmati bersama-sama aja ya. Ini dia, Deddy Caknan Negoro Angin. Selamat menikmati ya Skanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah.

0: Daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini ada satu requestan masuk dari Kak Arif di Banjaran nih. Katanya lagi istirahat siang sambil dengerin suara Kediri. Boleh gak nih request musik pengharapan dari 29 Kak? Boleh. Siap, ini Rika luncurkan nih sesaat lagi. Stay tune terus ya pastinya. Dan sekarang buat kamu yang saat ini mungkin lagi santai ataupun lagi kerja atau lagi apapun aktivitas kalian ya pastinya lagi dengerin Erika, langsung aja kirim pesan kalian. Mungkin ada musik dangdut favorit kalian yang belum terputarkan. Nah, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika bakal puterin musik-musik favorit kalian ya, biar kalian juga mendengarkan enak gitu. Dan ini dia Skanda, satu musik bagus requestan Kak Arif di Banjaran 29 Pengharapan. Sebelumnya Rika ucapin terima kasih banyak ya untuk Kak Arif sudah bergabung dan request musik bagusnya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita masih di Suara Kediri bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Kali ini ada satu requestan masuk dari Kak Ervina Dikandat. Katanya gini nih, Assalamualaikum Kak Erika, saya Ervina Dikandat. Alhamdulillah beberapa waktu lalu saya baru aja menikah nih. Senang sekali siang ini bisa menikmati waktu bersama suami sambil mendengarkan Suara Kediri. Boleh gak nih Kak request musik bagus pengantin baru? Sekalian buat mengenang momen bahagia kami yang masih hangat. Waduh, salam untuk keluarga di rumah dan seluruh Eskanda yang sedang beraktivitas. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kak Ervina di Kandat yang sudah bergabung mengirim pesan di Suara Kediri ya. Dan pertama-tama Erika mau ngucapin nih ya, selamat menempuh hidup baru untuk Kak Ervina dan pasangan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga keberkahan dalam setiap langkah kehidupan rumah tangganya. Amin. Nah, sekedar siang ini ada satu rekasan masuk dari Kak Ervina yang sangat pas ya. Cocok banget dengan suasana hati Kak Ervina di hari ini. Pastinya pengantin baru. Yang lagi nikmatin suasana bareng cuaminya juga nih. Semoga selalu bahagia ya Kak Ervina dan cepat dapat momongan juga gitu. Dan untuk Eskanda yang lagi dengerin Erika juga nih ya, apapun suasana hati kalian, mungkin yang saat ini lagi bahagia banget nih kayak Kak Ervina lagi jadi pengantin baru, atau yang mungkin lagi galau nih, boleh banget langsung aja kirim requestan musik bagus kalian. Nanti Erika bakal puterin di sini di 081-259-33126. So, Eskanda, Erika puterin satu requestan musik dari Kak Ervina pengantin baru. Selamat mendengarkan dan terima kasih Kak Ervina sudah bergabung bersama dengan kami. Yeah!

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Selamat siang, Eskenda. Masih bersama dengan Erika di Cafe Dangdut ya. Kali ini kita akan bahas satu musik Jawa yang sempat viral dan sampai sekarang itu masih sering diputar, yakni Korban Janji dari Guyon Waton. Yang dimana sekarang musik ini resmi dirilis pada 14 April 2018 dan menjadi salah satu karya yang ikut mengangkat nama Guyon Waton ke kancah musik modern, terutama lewat platform digital dan juga YouTube. Nah, sekarang kalau kita dengarkan lebih dalam ya, bahwa Korban Janji ini bercerita tentang seseorang yang merasa kecewa karena janji dalam hubungan cinta tidak ditepati. Harapan yang sudah dibangun bersama akhirnya harus berakhir pahit dan meninggalkan rasa sakit serta kekecewaan karena merasa dikorbankan oleh janji. Meski temanya galau, Eskenda, musik ini ternyata justru terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Karena siapapun bisa saja pernah berada di posisi menunggu janji yang tidak ditepati. Dari sisi musik, Kaskandak Guyon Waton ini tetap mempertahankan ciri khasnya, yakni pop Jawa akustik dengan nuansa sederhana, santai tapi penuh dengan rasa. Alunan gitar yang ringan membuat musik ini tetap enak didengar di berbagai suasana, baik saat santai maupun saat sendiri nih, Kaskandak. Gak heran ya, sampai sekarang musik ini masih sering diputar dan jadi salah satu lagu wajib bagi pecinta musik Jawa modern. Dan sekarang saatnya kita nikmati bersama-sama aja ya. Ini dia Korban Janji dari Guyon Waton. Selamat mendengarkan, Eskenda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, yes, karena kali ini jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, yes, karena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi gak perlu ragu lagi ya atas keamanan, khasiat, dan kemanjurannya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, eskena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, eskena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus eskena jika diminum, eskena cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi benar-benar hangat ya eskena, jadi jika masih panas, tunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar hangat. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan untuk dewasa bahkan anak-anak. Dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Jadi sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodongantru, apotek Raya Sehat, apotek Kiat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamut, dan apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut ya. Kali ini kita akan bahas satu musik bagus Jawa modern yang saat ini juga lagi populer ya, yakni Mendung Tanpa Udan dari Darboy Gang. Yang dimana sekarang musik ini resmi dirilis pada 5 Juli 2021 dalam versi musik video dangdutnya melalui channel YouTube resmi Darboy Gang. Dan langsung viral serta banyak digunakan di berbagai platform media sosial. Dan Eskenda, dari sisi makna musik Mendung Tanpa Udan ini menggambar perjalanan sebuah hubungan yang penuh suka dan duka. Ada perasaan bertemu dan juga kehilangan harapan yang dulu dibangun bersama sampai akhirnya harus berpisah dan menjadi kenangan. Dan intinya Eskenda, musik ini bercerita tentang realita hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Kalimat Mendung Tanpa Udan sendiri ini menjadi simbol suasana hati yang sendu seperti mendung tapi tidak turun hujan. Yang dimana menggambarkan perasaan yang berat namun tidak sepenuhnya terlihat dari luar. Dari sisi musik, Eskenda, musik ini punya ciri khas dangdut koplo modern dengan sentuhan pop Jawa yang ringan, easy listening, dan sangat kuat di bagian liriknya. Itu yang membuat musik ini cepat diterima banyak pendengar ya, dan bahkan sempat viral di berbagai platform media sosial. Dan sekarang gak heran ya kalau musik ini masih sering diputar sampai sekarang, karena selain melodinya enak, ceritanya juga sangat relate dengan kehidupan banyak orang. Oke, Eskenda, sekarang saatnya kita nikmatin aja ya musik penuh rasa ini, yakni Darboy Gang Mendung Tanpa Udan. Tetap stay tune terus di Suara Kediri ya, Eskenda.

Yes, kita will see di sajian Cafe Dangdut. Kali ini ada requestan masuk dari Kak Sehan nih. Katanya mau request musik Bagus Lungset. Oke, siap Kak Sehan, Erika putarkan ya. Dan buat Eskanda yang lagi dengerin Erika di hari ini, jangan tunggu nanti-nanti karena sesaat lagi Cafe Dangdut di hari ini akan berakhir nih Eskanda, nanti sampai dengan merapat di jam 1 siang. Jadi buat kalian yang punya musik favorit langsung aja kirim di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 1 siang ya Eskanda. Jadi tetap stay tune terus karena habis ini masih ada beberapa playlist musik-musik bagus dangdutnya yang akan menemani kalian semua pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus, Lungset. Selamat mendengarkan Eskanda.

Yes, karena seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa susu kambing Etawa itu punya banyak sekali manfaatnya. Dan kali ini Rika mau rekomendasiin satu susu kambing Etawa yang sudah banyak testimoninya nih, Skanda. Yang ini susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan ternyata ya Skanda, manfaat susu segar kambing Etawa setelah menjadi susu bubuk organik itu tetap melekat sempurna. Dan kali ini ada beberapa testimoni nih yang sudah merasakan manfaat setelah minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Di antaranya Skanda ada Mbah Romla. Ini usianya sudah 65 tahun, berasal dari Lengkong Kertosono, yang sebelumnya ini memiliki darah tinggi dan juga sakit diabetes. Lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya, Skanda, beliau bisa sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah. Selanjutnya, Skanda, ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, yang sebelumnya ini memiliki mah akut, lalu beliau akhirnya rutin nih minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang, Skanda, mahnya ternyata sudah tidak kambuh lagi. Dan selanjutnya ada Ibu Mudasri berusia 53 tahun yang berasal dari Tulungagung, yang sebelumnya ini memiliki keluhan dan juga batuk menahun, lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory dan hasilnya semakin membaik. Dan terakhir Skanda, ada Mbah Katini. Ini usianya sudah 85 tahun dari Tulungagung, yang dimana sebelumnya ini Mbah Katini memiliki keluhan paru-paru basah dan juga batuk. Lalu beliau rutin nih minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory dan akhirnya sekarang semakin sehat. Dan Skanda, buat kalian yang mungkin nih ya kurang suka nih minum susu kambing Etawa yang rasanya plain, nah tenang aja ya Skanda, karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Tinggal pilih aja nih, ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Nah untuk kamu ya Skanda, juga bisa banget yang mencoba manfaat susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Gak perlu beli jauh-jauh karena sudah tersedia di berbagai swalayan ya Skanda, seperti Golden Swalayan Kediri, Swalayan Topwate, Swalayan Topare, Swalayan Super Tombadas, Swalayan Belgia Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BJ Tulungagung, atau DTO Smart di Desa Melesan Durenan Trenggalek. So, sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi kan untuk menemukan susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Sudah tersedia di berbagai daerah, ada Kediri, Wates, Pare, Tulungagung, bahkan Trenggalek. So, silakan mencoba ya, sekarang susu kambing Etawa organik plus madu Victory.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi merasa pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi, askanda, perut kembung, mual mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu nih pada wanita hamil yang mengalami kaki bengkak, Eskanda jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi Eskanda gak perlu ragu lagi ya terkait keamanan, kemanjuran, serta khasiatnya. Dan sekarang punya gosok cap tunggal ini selain bisa kalian gunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum, Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa itu 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda pastinya minyak gosok cap tunggal ini telah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Astria Farma di Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya, apotek Dua Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma di Sukorejo. Jadi Eskanda gak perlu ragu lagi ya, langsung aja beli minyak gosok cap tunggal yang dimana sudah tersedia di berbagai apotek. Selamat mencoba, Eskanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.
4: Yes, kini kali ini ada requestan masuk lagi ya dari Kukuh di Melaba. Katanya mau request musik bagus karena susayang. Oke, siap. Jadi kamu tarikkan, Riki luncurkan nih setelah ini. Dan Neskanda tetap stay tune terus, jangan kemana-mana ya di Suara Kediri, karena setelah ini juga masih akan ada playlist musik-musik bagus dangdutnya yang akan menemani suasana hati kalian di siang hari ini. Stay tune terus di Suara Kediri yang skendah, dan satu requestan musik bagus dari Kukuh di Melaba karena susah ya. Selamat mendengarkan ya skendah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sekarang gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung nih. Sajian Kafe Dangdut di hari ini di lembaran terakhir ya, sekarang bulan Mei 2026. Biasa kita sudah sampai di bulan Juni 2026. Dan terima kasih banyak untuk sekalian semua yang sudah menemani Erika dari jam 9 pagi tadi hingga merapat di jam 1 siang. Erika ucapin terima kasih banyak ya selama 4 jam nih kebersamaan kita di Sajian Kafe Dangdut. Dan yang tadi sudah kirim salam sapa ataupun sudah request musik bagusnya, Rika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua, Skanda. Dan mungkin ya, ada kata-kata yang kurang berkenan selama Rika menemani kalian, Rika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga besok kita akan kembali lagi ya, Skanda, di jam 1 siang sama dengan jam 4 sore. Jadi untuk sajian Kafe Dangdut ini, Skanda hadir setiap hari, hari Senin sama dengan Minggu. Namun di hari Minggu spesial kita nambah 1 jam. Kalau hari biasa itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jika hari Minggu kita hadir dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Gitu ya, Skanda. Dan untuk Skanda semua, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia dimanapun Skanda berada ya. Dan sesaat lagi juga masih akan ada sajian Sunday Relax. Jadi buat kamu yang suka banget sama musik-musik mancanya, yang musik Inggris-Inggrisnya, boleh banget langsung aja gabungan request musik bagus kalian di 081-259-33126. Erika tungguin lagi ya, karena sesaat lagi Erika juga akan menemani kalian di sajian Sunday Relax. Dan untuk menutup sajian Kafe Dangdut di hari ini, kita tutup bersama dengan satu musik bagus dari Denny Caknan with Guyon Waton, Widodari. Selamat mendengarkan, sampai jumpa dan selamat beristirahat, Skanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 31 Mei, di antaranya pada tanggal 31 Mei 1293 memperingati hari jadi kota Surabaya berdasarkan pada surat keputusan Wali Kota Madya nomor 64 garing WK garing 75 garing 18 Maret 1975. Keputusan penetapan hari jadi itu bertepatan dengan pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya. Kota Surabaya memiliki slogan Jer Basuki Mowobeo yang artinya untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kota Surabaya termasuk kota tertua di Indonesia. Namanya muncul dalam kitab Negara Kertagama, Pidato Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang ditulis di Daun Lontar pada tahun 1365. Pada tanggal 31 Mei 1987, memperingati hari tanpa tembakau sedunia, diperingati di seluruh dunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa, tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Tahun 1911, kapal pesiar RMS Titanic diluncurkan di Belfast, Irlandia Utara. RMS Titanic kemudian berlayar dari Inggris menuju Amerika Serikat pada 10 April 1912, namun tenggelam di Samudra Atlantik 5 hari kemudian setelah menabrak gunung es. 1989, Marcorius lahir di Dortmund, Jerman Barat. Namanya kini dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub di tanah kelahirannya, Borussia Dortmund, sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2012 silam. Tahun 2002, Piala Dunia FIFA 2002 adalah edisi ke-17 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Turnamen ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua negara, yaitu Korea Selatan dan Jepang, pada tanggal 31 Mei hingga 30 Juni 2002. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 31 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Askanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Stick. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Stick ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan ₹40 juta. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan ₹2,3 miliar per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Hoi Laya Skanda, selamat siang. Gimana nih kabar kalian dimanapun kalian berada? Skanda, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dengan hati yang berbahagia ya. Apalagi hari ini hari Minggu dan lembaran terakhir di bulan Mei. Besok udah awal bulan ya Skanda. Dan senang sekali Erika dapat menemani kalian semua di sajian Sunday Relax selama 2 jam ke depan dari jam 1 hingga nanti merapat di jam 3 sore. Dan Skanda, gak kerasa juga ya, kita juga sudah di lembaran terakhir bulan Mei, tepatnya di tanggal 31 Mei 2026. Waktu berjalan begitu cepat ya Skanda. Sebuah momen yang tepat untuk menyudahi segala aktivitas dan kepenatan sejenak, menikmati udara siang, dan mengisi hati dengan penuh ketenangan. Dan di bulan hari ini juga diperingati dengan Hari Waisak tahun 2026. Erika ucapin selamat Hari Waisak bagi yang menjalankan ya. Dan sekarang di Sunday Relax kali ini kita akan menikmati berbagai aroma musik yang menenangkan ya. Musik-musik bagus manca yang cocok untuk menemani kalian semua apapun aktivitasnya, dengan playlist-playlist yang oke pastinya. Buat kalian yang punya playlist favorit, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin playlist kalian sampai nanti merapat di jam 3 sore. Nah, sekarang untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini, Erika hadirkan sebuah musik yang sangat legendaris dan saat ini booming lagi kembali ya, banyak banget dipakai di berbagai platform media sosial. Siapa lagi kalau bukan Shape of My Heart. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune terus ya Skanda di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, kita masih di sajian Sunday Relax. Kali ini ada requestan masuk dari Kak Hanif di Tepus. Halo Kak, terima kasih banyak sudah gabungan bersama dengan Erika ya di siang hari ini. Katanya mau request musik bagusnya Until I Found You dari Steven Sanchez. Oke, siap Erika putarkan. Ini suasana hatinya lagi seneng nih kayaknya. Dan sekarang buat kamu ya yang mungkin lagi dengerin Erika, mau request musik bagus, boleh banget ya Skanda di 081-259-33126. Dan sekarang Erika bahas sedikit ya terkait dengan musik bagus Until I Found You ini yang dirilis pada 2021 dan di mana musik ini langsung banyak disukai oleh banyak pendengar karena nuansa romantisnya yang manis, easy listening, dan liriknya yang bikin hati meleleh. Dan musik ini bercerita tentang rasa bersyukur menemukan cinta sejati setelah lama mencari, dan tema yang bikin banyak orang relate, apalagi untuk yang lagi jatuh cinta. Waduh, ini sepertinya Kak Hanif juga lagi jatuh cinta ya ini. Dan dari Kak langsung aja puterin ya. Ini dia Steven Sanchez, Until I Want You. Selamat mendengarkan ya Skanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena satu requestan musik bagus yang masuk lagi nih dari Kukuh di Melaba, katanya mau request musik bagusnya Guns N' Roses. Oke, habis ini Erika luncurin ya. Dan kali ini juga ada dari siapa nih? Beliau chat Mas Sireng matur suwun. Oke, siap. Terima kasih banyak ya udah bergabung bersama dengan Erika di hari ini. Dan buat Eskanda yang lagi dengerin, yang mau request musik bagus mancanya, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 3 sore ya. Eskanda jadi tetap stay tune terus. Masih banyak playlist musik-musik bagus yang akan menemani kalian semua pastinya. Hanya di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita bahas satu musik bagus R&B yang cukup populer ya, yang banyak sekali diputar di berbagai platform musik nih, yakni It's You dari Alligate. Yang dimana musik ini resmi dirilis sekanda pada tanggal 14 Juni 2019 sebagai bagian dari EP berjudul You, dan kemudian menjadi salah satu musik yang melambungkan nama Alligate di kancah musik internasional. Nah, sekarang kalau kita dengarkan lebih dalam ya, makna dari It's You ini sangat sederhana tapi sangat menyentuh juga nih, Skanda. Musik ini bercerita tentang seseorang yang merasa bahwa hanya satu orang tertentu yang benar-benar ia cintai dan tidak bisa digantikan oleh siapapun itu. Ini tentang kesetiaan, rasa cinta yang tulus, dan keyakinan bahwa orang itu adalah satu-satunya yang berarti dalam hidupnya. Dari sisi musik, Skanda, It's You punya ciri khas R&B modern yang lembut, minimalis, dan emosional. Vokal Alligate dibuat sangat sederhana, tapi justru itu yang membuat musik ini terasa sangat dekat dan juga jujur. Beatnya pun pelan, dominan piano, sehingga cocok banget didengar saat santai malam hari ataupun saat lagi merenung aja nih, Skanda. Gak heran musik ini sempat viral secara global karena liriknya yang relate dengan banyak orang, terutama yang sedang jatuh cinta atau merindukan seseorang. Dan Skanda, sekarang saatnya kita nikmatin bersama ya musik bagus dari Alligate, It's You. Selamat mendengarkan, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman. Yang penting...

Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian Sunday Relax hari ini, agenda 31 Mei 2026. Kali ini ada requestan masuk dari Kak Lucy di Bedol Sukarame. Katanya mau request musik bagus A Whole New World. Oke, siap. Erika luncurkan, putarkan untuk Kak Lucy nih di Bedol Sukarame. Sebelumnya Erika mau ucapin terima kasih banyak ya untuk Kak Lucy udah gabungan bersama dengan Erika di siang ke sore ini, sudah mau memasuki sore juga ya ini. Semoga suasana hatinya juga selalu ceria dan musik-musik bagus yang Erika putarkan di hari ini bisa menemani apapun suasana hati dan aktivitas kalian semua. Pastinya Skanda. Dan satu rekasan dari Kak Lucy, A Whole New World. Selamat mendengarkan Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport 93,5 suara Kediri FM.

0: kids.
1: Ya, sekiannya saat ini buat kalian yang sedang merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keselio ataupun badan kesemutan, SKD jangan khawatir, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, SKD minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya SKD kemanjuran serta khasiatnya. Dan SKD minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, SKD cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, SKD cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus SKD jika diminum, SKD cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan SKD minyak gosok cap tunggal ini juga bisa ya menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan SKD minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat, apotek Kiat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bunda Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jambu Jago, apotek Selamat, dan apotek Garum Sehat Blitar. So, sekedar selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini kita akan bahas satu musik pop yang sempat menjadi hits besar nih ya di seluruh dunia. Dan kembali hits lagi akhir-akhir ini karena dinyanyikan oleh Justin Bieber ketika sedang berada di konser Coachella kemarin. Yup, ini adalah Beauty and the Beats dari Justin Bieber with Nicki Minaj. Dan sekarang musik ini merupakan bagian dari album Believe yang dirilis pada tanggal 24 Oktober 2012 silam. Musik ini ditulis oleh Max Martin, Zed, Savan Koteja, serta Nicki Minaj dan diproduseri oleh Max Martin dan Zed. Sekarang kalau mau bahas maknanya nih ya, Beauty and the Beat ini menceritakan tentang menikmati masa muda, bersenang-senang, dan menghabiskan waktu bersama seseorang yang spesial. Liriknya ini menggambarkan suasana pesta yang penuh dengan energi, sekaligus ajakan untuk menikmati momen tanpa terlalu memikirkan hal-hal yang rumit. Dan musik ini juga dikenal dengan kalimat ikonik tentang berpesta seolah berada di masa depan, yang membuat nuansa musiknya terasa ceria dan juga futuristik. Dennis Kanda, dari sisi musik, lagu ini menjadi salah satu karya yang sangat identik dengan era pop tahun 2012. Aransemennya memadukan unsur EDM, electropop, dan dance pop, lengkap dengan synth yang kuat dan beat elektronik yang energik. Banyak pendengar bahkan menganggap musik ini sebagai salah satu musik yang paling menggambarkan track musik pop awal 2010-an. Dan menariknya lagi, Kanda, video klip musik yang dirilis pada 12 Oktober 2012 ini sempat memecahkan rekor Weibo dengan lebih dari 10 juta penonton dalam waktu 24 jam pertama. Gak heran ya Skanda kalau sampai sekarang musik ini masih sering diputar dan bahkan kembali viral di media sosial karena nuansa nostalgianya yang sangat kuat. Banyak pendengar menganggap bahwa Beauty and the Beat sebagai salah satu musik pop paling ikonik di era 2010-an. So, ini dia Skanda kita dengarkan bersama-sama ya. Justin Bieber with Nicki Minaj, Beauty and the Beats.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power gain push.
2: Jodong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kena gak kerasa ya kebersamaan kita selama 2 jam di sajian Sade Relax harus berada di penghujung sajian ya Skanda. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bersantai bersama dengan Erika, menemani siang ke sore kalian yang penuh hangat ini di hari weekend ini ya Skanda, di lembaran terakhir bulan Mei 2026 ini. Semoga hal baik yang telah hadir di sepanjang bulan ini dapat menjadi kenangan indah dan motivasi untuk melangkah lebih percaya diri menyambut bulan yang baru. Dan Eskanda, semoga juga musik-musik yang diputarkan di hari ini di sajian Sade Relax ini dapat menemani kalian semua pastinya dengan apapun suasana hati kalian di minggu ini. Dan pada kesempatan ini Erika juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi Eskanda semua yang sedang merayakannya. Semoga Hari Raya Waisak ini membawa kedamaian, kebijaksanaan, kasih sayang, serta kebahagiaan bagi kita semua. Semoga semangat untuk menebarkan kebaikan selalu menyertai setiap langkah kehidupan. Dan sekarang sebelum Erika pamit undur diri, Erika mau ngasih informasi sedikit ya bahwa untuk sajian Sade Relax ini hadir hanya setiap hari Minggu aja. Jadi ini sajian khusus ya Skanda, setiap hari Minggu dari jam 1 siang sampai merapat di jam 3 sore. Jadi buat Skanda yang suka denger musik-musik mancanya, jangan sampai kelewatan sajian Sade Relax setiap hari Minggu jam 1 siang sampai merapat di jam 3 sore. Dan Skanda Erika tutup sajian Sade Relax di hari ini. Dan untuk menutup sajian di hari ini ada satu musik bagus dari Sabrina Carpenter, Manchild, yang akan menemani kalian semua. Erika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya Skanda. Selamat beraktivitas semuanya.
1: Oh boy.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 31 Mei, di antaranya pada tanggal 31 Mei 1293 memperingati hari jadi kota Surabaya berdasarkan pada surat keputusan Wali Kota Madya nomor 64 garing WK garing 75 garing 18 Maret 1975. Keputusan penetapan hari jadi itu bertepatan dengan pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya. Kota Surabaya memiliki slogan Jer Basuki Mowobeo yang artinya untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kota Surabaya termasuk kota tertua di Indonesia. Namanya muncul dalam kitab Negara Kertagama, Pidato Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang ditulis di Daun Lontar pada tahun 1365. Pada tanggal 31 Mei 1987, memperingati hari tanpa tembakau sedunia, diperingati di seluruh dunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa, tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Tahun 1911, kapal pesiar RMS Titanic diluncurkan di Belfast, Irlandia Utara. RMS Titanic kemudian berlayar dari Inggris menuju Amerika Serikat pada 10 April 1912, namun tenggelam di Samudra Atlantik 5 hari kemudian setelah menabrak gunung es. 1989, Marcurius lahir di Dortmund, Jerman Barat. Namanya kini dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub di tanah kelahirannya, Borussia Dortmund, sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2012 silam. Tahun 2002, Piala Dunia FIFA 2002 adalah edisi ke-17 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Turnamen ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua negara, yaitu Korea Selatan dan Jepang, pada tanggal 31 Mei hingga 30 Juni 2002. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 31 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskenet keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan menjadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eskanda. Selamat sore semuanya dimanapun kalian berada. Senang sekali Erika dapat mengudara menemani kalian semua pastinya di sajian Terminal Musik Anak Muda. Dan spesial Eskanda di hari Minggu, sajian termuda ini akan hadir selama 3 jam. Jadi dari jam 3 sore hingga merapat di jam 6 petang. Pastinya hanya di suara Kediri ya, Eskanda. Dan gak kerasa hari ini kita sudah menuju ke lembaran terakhir di bulan Mei 2026, tepatnya di tanggal 31 Mei ya Skanda. Dan besok kita juga sudah menapaki bulan baru pastinya di tanggal 1 Juni 2026. Dan Skanda sore ini sajian termuda pastinya akan menghadirkan deretan playlist musik-musik bagus yang akan menemani kalian semua. Jadi buat kalian yang punya musik favorit langsung aja kirim ke 081 259 33126. Nanti bakal diputerin selama 3 jam ya Skanda, sampai nanti merapat di jam 6 sore. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, jangan tunggu lama-lama, langsung aja kirim pesan kalian. Dan sekarang sebagai pembuka kebersamaan kita di sajian termuda sore hari ini, ada satu musik bagus yang belakangan ini banyak banget ya menemani playlist anak muda Indonesia pastinya. Ini dia Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Selamat mendengarkan Eskanda.

Yes, Ganda, tepat di hari ini diperingati oleh Hari Raya Waisak ya, 2570 PA. Yang diperingati pada tanggal 31 Mei 2026, umat Buddha di seluruh penjuru dunia ini menyambutnya dengan penuh sukacita melalui beragam tradisi yang syarat dengan nilai budaya dan spiritual. Perayaan ini digelar untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha Gautama, yakni kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Meskipun dirayakan dengan tradisi yang berbeda-beda ya Skanda, namun secara umum umat Buddha akan pergi ke vihara ataupun kuil dan merenungkan ajaran Buddha. Dan ini dia, Skanda, ada beberapa tradisi Waisak di berbagai negara. Yang pertama Skanda ada di Nepal. Sebagai tempat kelahiran Sang Buddha Gautama, Nepal ini merayakan Waisak lebih dikenal secara lokal sebagai budaya Jayanti, dengan berbagai kegiatan keagamaan yang sangat sakral. Saat Hari Raya Waisak, umat Buddha akan mengenakan pakaian serba putih sebagai simbol kesucian. Mereka berbondong-bondong mengunjungi kuil Maya Dewi di Lembini untuk bersembahyang, berziarah, dan berdoa bersama. Selanjutnya adalah Cina. Dengan total popularitas sekitar 1,41 miliar jiwa, setidaknya ada lebih dari 254 juta penduduk Tiongkok yang menganut agama Buddha. Agama tersebut mewakili sekitar 18% dari total popularitas seluruhnya. Sebab itulah Skanda, perayaan Waisak atau yang dikenal sebagai Wodan dilaksanakan dengan sangat meriah, mulai dari kegiatan keagamaan hingga kebudayaan di kuil-kuil. Salah satunya adalah Yufoijie, yakni tradisi memandikan patung bayi Buddha dengan air wangi yang telah diberkati. Tradisi ini memiliki makna kebersihan, membersihkan batin dan karma buruk manusia. Selanjutnya ada di Thailand, Skanda. Selain Cina, Thailand ini merupakan negara kedua dengan penganut Buddha terbanyak di dunia. Perayaan Waisak atau dikenal dengan Visakha Buchadai dilakukan dengan serangkaian ibadah dan tradisi yang syarat akan makna. Mulai dari pergi ke vihara, berdema kepada biksu hingga tradisi mengelilingi kuil. Sejak pagi umat Buddha sudah berkumpul ya di kuil Wat Prakai atau kuil-kuil lainnya untuk berdoa. Ada pula prosesi Wiantian di mana orang-orang akan mengelilingi kuil atau stupa utama sebagai tiga kali sambil membawa bunga, dupa, dan lilin menyala. Selanjutnya Skanda ada Sri Lanka. Masyarakat Sri Lanka merayakan Waisak dengan penuh sukacita melalui berbagai tradisi yang meriah. Perayaan ini kerap dianggap sebagai festival cahaya karena biasanya diwarnai dengan lentera kertas, panggung cahaya, berderma, serta beribadah. Selanjutnya Skanda ada Myanmar yang dikenal dengan Hari Bulan Purnama Kason. Perayaan ini Skanda dilaksanakan dengan tradisi menyiram pohon menggunakan pot tanah liat. Masyarakat ini akan membawa pot berisi air dan menyiramkannya ke akar pot bodhi, sebuah pohon suci tempat Sang Buddha mencapai pencerahan di seluruh negeri. Umat Buddha umumnya memusatkan perayaan Waisak di berbagai kuil dan pagoda dengan memberikan sedekah, berpuasa, bermeditasi, serta melakukan tradisi melepas hewan seperti burung ataupun ikan ke alam bebas.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Yes, kita buat kamu yang saat ini sedang merasakan pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi ya Skanda, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Skanda jangan khawatir ya, kali ini langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, Skanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti ya Skanda kemanjur serta khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doa Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, Skanda selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian Termuda. Kali ini kita lanjut lagi ya bahas terkait dengan perayaan Waisak di beberapa negara. Selanjutnya, Skanda ada di Vietnam, ini dikenal secara lokal sebagai Pat Dan. Umat Buddha biasanya melakukan berbagai tradisi meriah dan penuh dengan nilai budaya. Salah satunya adalah upacara Mok Duk, di mana orang-orang akan memandikan patung bayi Buddha sebagai simbol pembersihan dan penyucian diri lahir dan batin. Selanjutnya sekarang ada Jepang. Di Jepang seringkali perayaan Waisak ini bertepatan dengan musim semi, sehingga dirayakan dengan membuat hanamido, yakni kuil kecil yang dihiasi bunga-bunga musim semi dan dilengkapi dengan patung bayi Buddha. Selanjutnya adalah Kamboja. Sebagai salah satu negara mayoritas penganut Buddha, perayaan Waisak menjadi hari libur nasional di negara ini. Masyarakat Kamboja merayakannya dengan melakukan berbagai tradisi keagamaan di kuil dan juga pagoda. Dan selanjutnya adalah Korea Selatan. Di hari Raya Waisak atau dikenal dengan Soga Tansinil, dirayakan dengan berbagai festival meriah di Korea Selatan. Salah satunya adalah Hyun Dong Ho, festival ambian berwarna-warni yang menampilkan jutaan lentera teratai yang menghiasi jalanan. Dan menariknya, skandal festival bunga teratai spektakuler itu sudah ada sejak berabad-abad lalu, yang diketahui telah dilaksanakan sejak masa dinasti Goryeo dan juga Joseon. Dan terakhir skandal adalah Indonesia. Sama seperti negara lainnya, skandal perayaan Waisak di Indonesia ini juga dirayakan dengan sangat meriah. Salah satu yang paling populer adalah perayaan nasional yang dipusatkan di kawasan Candi Borobudur di Magelang. Berbagai kegiatan keagamaan dan budaya dilaksanakan di sana, dengan dihadiri oleh ribuan umat Buddha dari berbagai majelis di seluruh Indonesia.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, Kanda. Satu jam pertama kebersamaan kita di sajian Terminal Musik Anak Muda di sore hari ini sudah hampir selesai ya. Dan senang sekali ya Rika dapat menemani kalian dengan musik-musik hits Indonesia popnya. Dan berbagi sedikit informasi terkait dengan Hari Raya Waisak ya. Karena selama satu jam dari jam 3 hingga merapat di jam 4 sore. Di lembaran terakhir bulan Mei 2026 ini. Tapi sekedar jangan sedih dulu ya, karena perjalanan Terminal Musik Anak Muda di sore hari ini masih panjang. Masih ada 2 jam berikutnya yang siap menemani sore kalian bersama dengan Nimas yang akan menghadirkan musik-musik hits favorit kalian pastinya. Jadi buat kalian yang tadi belum sempat request musik bagusnya, tenang aja Skanda. Habis ini langsung aja request ya di 081-259-33126. So, sekarang tetap bersama Suara Kediri ya. Karena setelah ini masih akan ada Nimas yang akan membersamai kalian semua. Di Erika pamit undur diri dulu. See you, bye-bye dan sampai jumpa, sekarang.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekian deh termuda terminal musik anak muda, beralih bersama dengan Nimas ya. Tadi habis ditemenin sama Erika selama sejam di termuda, sekarang barengan sama Nimas. Masih di agenda Minggu 31 Mei 2026 ya. Kita habiskan akhir pekan ini bersama-sama ya, sekarang sampai nanti malam gitu ya. Oke, mungkin Eskende yang lagi berlibur, menikmati weekend kamu, lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, yang lagi main, have fun, enjoy, buat kamu bahagia terus ya. Atau ada Eskende yang memilih weekendnya di rumah aja, kayak balas dendam tidur, yaudah selamat beristirahat aja, selamat ngecil-ngecil tipis-tipis di rumah atau di atas kasur gitu ya. Eskende yang weekendnya kerja kayak Nimas sekarang, tetap semangat, gak apa-apa Nimas temenin, nanti ada waktunya kita libur sendiri gitu ya. Buat weekend biarin mereka aja yang libur-libur, nanti kita pas weekday aja biar gak terlalu rame ya. Oke, bergabung bersama dengan Nimas di Termoda sampai nanti jam 6 sore ya Skenda. So buat kamu yang mau bergabung rapat, boleh join WhatsApp kayak biasanya, langsung aja di 081-259-3126. Atau buat Skenda mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, atau yang punya aplikasi Suara Kediri boleh banget merapat ke sana gitu ya. Yang punya WhatsApp pribadinya Nimas juga boleh banget nanti join ke sana, gak apa-apa. Dari sosmed Nimas yang lainnya juga boleh banget. Pokoknya dimanapun mau kamu kasih feedback, Nimas terima. Nimas tungguin ya, sekian deh. Selamat bergabung rapat dan enjoy!

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Masih bersama dengan Imas SKN, ini bergabung bersama dengan Karnabila Fadilah Israiyah ya. Halo, kamu selamat bergabung merapat barengan sama Nimas ya. Ini ada request musik bagus, SKN dari Rizal, pengen diputar musik bagus Jazz kehilangan. Hilang atau kehilangan? Nimas kayaknya hilang enggak deh. Nimas soalnya Jazz kehilangan. Coba deh nanti kamu itu dulu ya. Nanti kalau misalkan musik bagusnya Nimas play ternyata benar ya. Alhamdulillah, kalau misalkan salah nanti nih Mas coba puter yang maksud kamu gitu ya. Ditunggu dulu requestannya. Ada request musik bagus juga dari Bayu Eskenda di Bibis. Pengen diputerin musik bagus dari Afgan Kacamata. Aku gantengan pakai kacamata enggak ya, Kak? Aduh. Nimas aja enggak pernah ketemu kamu. Gimana dong lihat bisa ganteng atau enggak ya? Coba tanya orang terdekat kamu aja deh. Dan kalau nanyain soal fisik itu tuh ya udah kita bakal kelihatan sempurna di mata orang yang bisa nerima kita aja gitu. Kayak nih mas cantik di mata orang yang tepat, kamu juga ganteng di mata orang yang tepat, udah gitu aja pokoknya. Intinya nggak usah gimana. Bahkan ada yang diperjelas, kita boleh marah kalau misalkan kita cantik. Nah, apa itu, habis ini deh coba nih mas puterin ya. Berarti kalau laki gitu nggak ya kira-kira? Kamu boleh marah kalau kamu ganteng, kalau kamu nggak boleh marah berarti kamu jelek. Aduh, itu kayak wah tertampar banget nih. Semoga kita boleh marah aja ya Skanda. Boleh ya, semua orang tuh pasti boleh marah karena ya manusiawi tuh boleh marah, kecuali kalau misalkan diimbangi. Nah, cari yang emang bukan diimbangi ya sekedar, karena emosi itu emang nggak bisa diimbangi ya. Kayak yaudah dia gitu ya aku gini, dia aja marah aku juga bisa marah. Semoga kita nggak dapet orang-orang yang kayak gitu ya Skanda. Kacamata di sini lima, sebenarnya ini bahas kacamata aja kemana-mana ya sukanya. Mohon maaf. Jadi dari kuasa musik bagus Skanda dari Riz namanya. Panjang banget ya. Diputerin musik bagus dari Nuh teruntuk Mia. Katanya mau teruntuk aku, akunya gak ada dibuatin lagu, jadi buat Mia aja deh gak apa-apa katanya. Oke, teruntuk Nimas juga gak apa-apa, cuma judulnya aja kita buat teruntuk Mia gitu ya. Requestan dari Askanda semuanya bisa dibakal Nimas. Runcangnya nih Askanda kok lagi lucu-lucu banget ya sore ini. Yang mau bergabung berapat lainnya boleh join WhatsApp di 081-259-3320. Atau yang mau komen inbox di Facebook user Kediri boleh banget meluncur gitu ya. Ini Mas tungguin feedback dari kamu sampai nanti jam 6 sore. Requestannya langsung di Mas play. So selamat mendengarkan dan enjoy.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Power Geng Push!
7: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Wow. Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
4: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Dimas Eskenda, ini hadir bergabung dari Kanovita ya. Selamat sore Mbak Dimas, halo. Selamat sore juga buat kamu. Minggu tadi kemana? Minggu tadi nih Mas full tidur sih, selain siaran ya, mohon maaf. Gak ada agenda-agenda apa, karena pagi tadi nemenin kamu sampai jam 9, terus ini lanjut lagi sampai malam. Ya beginilah hidup. Jadi buat Eskanda yang minggu-minggu pikan-pikan tetap kerja, gak apa-apa sih nih, bergabung sama Nimas aja. Kita barengan saling menemani, aku menemani kamu, kamu menemaniku gitu ya. Jangan takut kesepian pokoknya buat kamu ya Eskanda. Gak apa-apa, kita berbagi cerita aja. Gimana? Kamu hari ini kemana juga? Oke, okay, terus ini ada requestan musik bagus. Eskanda dari Binti pengen diputerin musik bagus, Juicy Lucy Malapetaka. Malah banget nih Mas, luncurkan. Habis ini ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Bunda Iren juga hadir, Mbak Nimas absen dari Telogosari. Halo, selamat bergabung merapat. Walaupun Nimas gak tahu Telogosari di mana, selamat join bareng sama Nimas aja ya. Katanya anaknya pengen dengerin musik bagus dari Delantis Bunga Maaf, kalau gak ada dari Umay Sahab yang Perayaan Mati Rasa, buat nemenin itu lo lagi nyate katanya. Waduh, sate apa nih? Atau masih ada daging kemarin kurban? Ini karena biasanya pada nyetok di freezer gitu ya Sianda. Nah kalau sekali langsung dihabisin, apakah sanggup? Pokoknya buat kamu yang lagi masak, semangat. Requestannya ada dua, nanti bakal Nimas puterin satu-satu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Yang lagi perjalanan, ini ada Babang Taufan hadir merapat juga, katanya mau berangkat kerja. Ya pikirnya cuma setengah hari Mbak Nimas. It's okay, gak apa-apa, daripada gak sama sekali kan ya. Pengen dibaterin musim bagus, Bakar Lagi Rumahmu dari NMES. Ini soundtrack dari Air Mata di Ujung Sajadah kalau gak salah ya. Habis ini bakal Nimas luncurkan buat SKN yang mau bergabung merapat. Masih Nimas tungguin sampai nanti jam 6 sore gitu ya. Boleh join di 081-259-3126 atau yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri juga Nimas tungguin feedback dari kamu semuanya. Rekasanya langsung Nimas puter, so selamat mendengarkan dan enjoy buat kamu.

0: Oke, sekarang buat kamu yang lagi bergabung merapat, mau nih Mas ingatin ya, mungkin akhir-akhir ini sering ngerasain sakit pada kerongkongan, kayak radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk terus-menerus, sekarang dari pagi, siang, bahkan sampai malam hari, sakit tenggorokan, atau ada yang punya luka terbentur, ada varises, urat rasanya tuh cekak-cekak terus gitu ya, sekandek. Keselio atau badan kamu ngerasain kesemutan dan ya sakit apapun itu ya, sekandek. Tenang aja, semua bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal. Jadi bisa banget kamu pakai ini, karena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan ya diawasi dengan apoteker yang telah berpengalaman, Eskende. Sehingga benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Dan ya, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau mau dipakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pas di bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keseleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Eskende, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini ternyata juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal loh, kayak gatal-gatal di sela jari tangan atau sela jari kaki kamu juga bisa Eskende, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. Saya tunggu apa lagi buat Eskende yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung cus dibeli aja di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodongan True, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrif Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kawan Blitar, toko jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garam Sehat Blitar.
1: Suara Kediri FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

Eskende, kabar terbaru dari roket New Glenn ini milik Blue Origin meledak saat uji coba menjelang peluncuran, Eskende. Insiden ini tidak hanya menyebabkan ledakan dahsyat yang merusak landasan peluncuran ya, tapi juga berpotensi mengancam kelanjutan misi NASA ke bulan. Ya, NASA ini memiliki dua misi utama yang akan diluncurkan ke bulan dalam waktu dekat, Eskende. Misi pertama adalah Moonbase One yang akan memulai proses pembangunan penangkalan atau pangkalan NASA di bulan ya. Moonbase Satu atau One ini ya, dijadwalkan terbang ke bulan paling cepat pada musim gugur tahun 2026 menggunakan wahana pendaratan atau Leader Moon, Leader Blue Moon Mark One, Eskende. Ini buatan Blue Origin. Jadi lander ini dirancang untuk terbang ke bulan menggunakan roket New Glenn ya. Tapi adanya Blue Moon Mark One ini bisa aja diluncurkan menggunakan roket kompetitor seperti roket Falcon Heavy milik SpaceX atau roket Vulcan ya buatan Unlimited Launch. Tapi ada masalah yang mengintai. Jadi lander Blue Moon Mark One ini ditenagai mesin B7 yang mana mengandalkan bahan bakar hidrogen cair dan juga oksigen cair, Eskende. Menurut sumber Ars Technica, lander ini membutuhkan pengisian ulang dari bahan bakar Upper Stage ya, New Glenn, untuk menambahkan kapasitasnya. Jadi Falcon Heavy ini tidak bisa dipilih karena dari Upper Stage-nya ini menggunakan bahan bakar kerosin dan ya bukan hidrogen, Eskende. Akibat masalah yang dialami Blue Moon Mark 1, NASA ini kemungkinan harus mengundur atau menyusun ulang fase awal pengembangan Moonbase gitu ya. Masalah ini juga dikhawatirkan akan mengancam kelanjutan misi Artemis yang akan membawa astronot ke bulan. NASA sendiri sekarang berencana meluncurkan misi Artemis ketiga tepat di tahun depan, tepatnya di 2027 mendatang ya. Hal ini untuk menguji coba proses docking kapsul Orion yang membawa astronot dengan wahana pendaratan yang dikembangkan oleh SpaceX dan Blue Origin. Setelah insiden ledakan roket New Glenn, Eskende, hampir dipastikan wahana pendaratan Blue Moon ini tidak akan siap untuk misi tersebut dalam 18 bulan ke depan. Jadi NASA harus memutuskan apakah akan menunggu Blue Origin menyelesaikan kendaraannya atau melanjutkan misi dengan SpaceX. Penerbangan luar angkasa itu tidak mudah dan mengembangkan roket baru yang mampu meluncurkan muatan seberat sangatlah sulit. Ini dikatakan oleh administrator NASA Jared Iskow ya dalam unggahan di akun X-nya, Eskende. Dan disambungnya, Eskende, kami akan bekerja sama dengan mitra kami untuk mendukung penyelidikan menyeluruh terhadap anomali ini, menilai dampak jangka panjang terhadap misi dan kembali meluncurkan roket, katanya.

93,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Pernah gak sih Eskenda kamu tuh ngerasa udah memberikan yang terbaik untuk seseorang, tapi ya gitu, pada akhirnya tetap harus kehilangan. Karena kadang yang membuat patah hati itu bukan hanya perpisahannya Eskenda, melainkan kenangan dan harapan yang bisa dibilang terlanjur dibangun bersama ya. Menariknya Eskenda, banyak orang bilang patah hati itu seperti luka yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu seberapa sakitnya, tapi orang yang mengalaminya bisa merasakan dampaknya sangat sakit, bahkan setiap hari ya Eskenda. Meski begitu, dari patah hati juga banyak orang sebenarnya belajar tentang apa itu keikhlasan, apa itu dewasa, apa itu cara mencintai tanpa harus memiliki. Nah, kalau sore-sore gini Eskenda lagi mengenang seseorang atau sedang berusaha berdamai dengan masa lalu kamu, Musi Bagus yang lagi di Mas Play sekarang, Musi Bagus lagu Patah Hati, ini mungkin bisa mewakili perasaan kamu ya. Liriknya bisa dibilang benar-benar nyentuh deep banget Eskenda, ceritanya juga banyak banget yang relate ke kehidupan banyak orang. Ya, semoga buat kamu yang lagi ada di titik relate sama Musi Bagus ini, semoga bisa berdamai secepatnya dengan apapun itu ya Eskenda. Semangat!

Podcastkan ini Mas mau luncurkan, ini bukan requestan dari siapa-siapa, cuma random aja mau muterin musik bagus ini buat kamu. Mungkin ada yang lagi ngerasain di masa-masa ketika gak ngerasa baik-baik aja di luar ya, atau malah kebalik, di luar tuh ngerasa baik-baik aja padahal di dalam hati tuh lagi nyimpen banget banyak hal yang belum selesai. Seperti langit yang tampak tenang sebelum hujan turun, karena terkadang seseorang juga menyembunyikan kesedihan, kegelisahan, bahkan kerinduan, termasuk luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Sekende musik bagus ini tentang kenangan, kehilangan, dan perjalanan menerima bahwa gak semua hal bisa berjalan sesuai harapan kita. Sekende semoga musik bagus yang mau nimas play ini bisa jadi teman untuk merenung, mengingat perjalanan yang telah kamu lalui, sekaligus bisa buat bahan bersyukur setiap proses yang ngebentuk kita jadi kuat sampai hari ini. Sekende selamat mendengarkan musik bagus dari It Kitab, sedih aku sebelum hujan.

Eskandar, gak kerasa kebersamaan kita di kesempatan termuda sore hari ini udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat Eskandar semuanya yang sudah setia menemani Nima selama 2 jam ke depan. Kok ke depan sih? Selama 2 jam ini maksudnya. Jadi semoga apapun aktivitas yang lagi kamu jalani sekarang selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan satu lagi yang paling penting, kebahagiaan. Bagi yang masih berjuang mengejar apapun itu, semangat. Bagi yang lagi menghadapi mungkin ada sedikit problem, semoga segera menemukan jalan terbaik ya. Dan bagi Eskandar yang lagi ngerasain bahagia, nah, jangan lupa untuk selalu bersyukur Eskandar. Nimas di sini pamit undur diri. Buat kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini Nimas akan menemani kamu lagi di Next Session Top Korea selama 2 jam ke depan. So buat kamu yang mau bergabung untuk mendengarkan Popindo favorit, kok Popindo sih? Top Korea dari idol K-pop favorit kamu, boleh banget merapat di Next Session. Atau yang pengen info seputar konser, pengen direkomendasiin drama terbaru atau film-film terbaru, boleh banget join sama Nimas di Next Session. Nimas pamit undur diri, kita see you bye-bye. Setelah ini kita say hi lagi ya, sekian deh. See you bye-bye.

0: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 31 Mei, di antaranya pada tanggal 31 Mei 1293, memperingati hari jadi kota Surabaya berdasarkan pada surat keputusan Wali Kota Madya nomor 64 garing WK garing 75 garing 18 Maret 1975. Keputusan penetapan hari jadi itu bertepatan dengan pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya. Kota Surabaya memiliki slogan Jer Basuki Mowabeo yang artinya untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kota Surabaya termasuk kota tertua di Indonesia. Namanya muncul dalam kitab Negara Kertagama, Pidato Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang ditulis di Daun Lontar pada tahun 1365. Pada tanggal 31 Mei 1987, memperingati hari tanpa tembakau sedunia, diperingati di seluruh dunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa, tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Tahun 1911, kapal pesiar RMS Titanic diluncurkan di Belfast, Irlandia Utara. RMS Titanic kemudian berlayar dari Inggris menuju Amerika Serikat pada 10 April 1912, namun tenggelam di Samudra Atlantik 5 hari kemudian setelah menabrak gunung es. 1989, Marco Reus lahir di Dortmund, Jerman Barat. Namanya kini dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub di tanah kelahirannya, Borussia Dortmund, sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2012 silam. Tahun 2002, Piala Dunia FIFA 2002 adalah edisi ke-17 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Turnamen ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua negara, yaitu Korea Selatan dan Jepang, pada tanggal 31 Mei hingga 30 Juni 2002. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 31 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKP kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar ABO, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
6: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang.
7: Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
8: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
7: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
5: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: Suara Kediri FM.

93,5 suara kediri inspirasi dan kreasi ditemenin sama Dimas lagi ya, sekian deh. Ini ada requestan musik bagus dari Kak Nova, pengen diputar musik bagus Seventeen, Doremi sama EXO yang Touch and Go. Oke, boleh banget, habis ini bakal Dimas luncurkan, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Kak Freya juga, Eskenda, yang pengen diputar musik bagus dari Yuna yang Ice Cream. Oke, boleh langsung Dimas luncurkan juga setelah ini. Satu lagi requestan musik bagus dari Bapak Tampan, masih di perjalanan Mbak Dimas dari From My Strength yang Lucky Better. Oke, boleh buat teman perjalanan kamu ya. Buat sekarang mau bergabung untuk requestannya buat teman kamu perjalanan atau aktivitas kegiatan kamu di sore menjelang malam ini ya, boleh banget merapat join WhatsApp aja langsung di 081-259-33126. Requestannya langsung di Mas Play ya, buat kamu selamat mendengarkan.

Skinda, buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasa pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit inu, atau kaki bengkak, untuk kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir Skinda, kamu bisa gosok aja dengan minyak gosok cap tunggal. Gimana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini Skinda bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jadi kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Gampang banget kan caranya. Untuk bengkak atau kesleo bisa kamu oleskan, atau bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi pakai minyak gosok cap tunggal, terus kamu taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, kamu bisa minum minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat Skinda dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini bisa kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Migran Kediri, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Seda, Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukerjo. Buat Skinda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dicek di lokasi terdekat kamu ya.

Eskandar, nih mas mau bahas drakor terbaru ini. Ada tiga bahkan Eskandar, gak nanggung-nanggung gak satu ya, tapi tiga. Jadi tiga drakor dibintangi oleh Oh Dae-hwan yang tayang di tahun ini Eskandar. Ada Feeling for Love juga. Jadi Oh Dae-hwan ini menjadi salah satu aktor yang terus aktif tampil dalam berbagai proyek acting tentunya di tahun ini Eskandar. Dia cukup dikenal sering membawakan karakter pendukung yang kuat dan memiliki peran penting dalam alur cerita ya. Hal ini tuh membuat kehadirannya selalu menarik perhatian penonton di setiap drama yang dibintanginya. Nah, tahun ini ya Eskandar, Oh Dae-hwan kembali terlibat dalam sejumlah proyek terbaru, termasuk salah satunya ada drama Feeling for Love. Dia akan tampil dalam cerita dengan latar dunia kerja yang penuh konflik dan dinamika antar karakter. Selain itu, dia juga dijadwalkan membintangi beberapa drama lainnya dengan genre yang berbeda tentunya. Nih mas bahas yang pertama, Feeling for Love. Ini menghadirkan deretan pemain utama seperti Shin Hae-sun, ada Gong Myun, ada Kim Jae-wook, dan juga ada Hong Wa-yeon. Ceritanya ini berfokus pada kehidupan tim audit di sebuah perusahaan besar yang penuh dengan tekanan dan juga konflik internal, Eskandar. Berbagai kasus perusahaan harus ditangani secara profesional, sekaligus memicu dinamika hubungan antar karakter. Dalam drama ini, Oh Dae-hwan ini turut berperan sebagai salah satu sosok penting di lingkungan perusahaan ceritanya. Jadi dia terlibat dalam alur cerita yang berkaitan dengan dinamika internal dan juga konflik yang dihadapi tim audit. Kehadirannya Eskandar menambah warna dalam cerita melalui karakter yang mendukung perkembangan konflik utama. Masih ada dua, stay tune ya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih di Top Korea barengan sama Nimas Eskanda. Buat kamu yang mau bergabung rapat untuk Nimas Musik Bagus, boleh join WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget join juga gitu ya. Yang mau bergabung rapat untuk sekedar sapa-sapa, salam-salam barengan sama Mas Rudi yang ada di Blitar Jawa Timur, yang selalu hadir merapat, boleh banget gitu ya. Selamat bergabung merapat aja buat kamu. Terus ini juga ada yang request Musik Bagus standby ya. Ini dari siapa? Dari Kak siapa? Apakah kamu sedang mendengarkan Nimas sekarang? Boleh dibalas dulu ya, abis ini Nimas cariin requestannya. Requestan dari Rere juga sekarang pengen diputerin Musik Bagus dari Solgi and Baby Not Baby. Oke, boleh abis ini bakal Nimas luncurkan requestan dari kamu. Requestan Musik Bagus dari Nanda juga sekarang pengen diputerin Musik Bagus dari NCT yang Surf. Oke, boleh requestan dari kamu. Setelah ini bakal Nimas playin langsung gitu. Buat Eskanda yang mau join di Facebooknya Suara Kediri bareng sama Mama Erni, ini juga boleh banget ya. Katanya lagi nongkrong di depan rumah bareng keluarga mini. Waduh, keluarga mini. Selamat bergabung merapat, enjoy ya weekendnya ngumpul-ngumpul bareng keluarga. Tahu buat Eskanda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan selalu. Yang jam segini masih kerja, lebih terlebih ini ya, apa namanya, weekend kamu kerja, semangat kerjanya. Ini mau request Musik Bagus Shout Out dari Any Fan, kalau boleh dari Love Scan. Boleh, atas nama siapa kamu? Kamu namanya siapa? Mau disebutin enggak namanya? Habis ini bakal Nimas luncurkan requestan dari kamu gitu ya. Ditunggu dulu. Terus ini juga ada Kak Rere, jangan lupa makan Kak. Jangan selalu ngingetin orang makan tapi dirinya enggak makan. Habis ini makan kok. It's okay, tenang aja, Nimas baru nge-order makanan. Ini yang ngomong udah makan apa belum? Buat Eskanda yang belum makan, boleh banget merapat makan malamnya barengan sama Nimas. Oke, Kak JJ ya, yang diputerin Musik Bagus tadi udah request-request. Boleh banget setelah ini Nimas lonjarkan. Buat Eskanda yang masih pengen bergabung merapat, masih ada waktu lumayan banyak ya, masih 40 menitan lagi lah ya. Jadi Nimas tungguin feedback dari kamu semuanya. Requestan dari Eskanda langsung aja Nimas play. So selamat dengarkan dan enjoy.

0: Oke, sekarang Dimas mau bahas drama kedua dari Oh Day One ya. Ini The Ordinary Jackpot. Kalau Eskanda udah pernah tahu, ini dibintangi oleh Lee Jun Hyuk, ada Choi Hun Woo, ada Oh Day One juga Eskanda sebagai pemeran utama. Jadi ceritanya, ini mengikuti Kang Eote ya, seorang karyawan penjualan biasa yang secara nggak terduga ini memenangkan hadiah utama lotre Eskanda. Jadi dia mendapatkan uang sebesar 1,3 miliar won setelah pajak. Jumlah yang cukup besar namun belum tentu bisa langsung mengubah hidupnya Eskanda. Meski dia menang lotre, Eonte ini memilih tetap menjalani hidup seperti biasa dan menganggap uang tersebut sebagai asuransi hati. Jadi dia percaya bahwa dengan usaha yang konsisten, kehidupannya akan berjalan lebih baik seiring waktu. Dengan pola pikir baru, Eonte ini kembali bekerja dan menghadapi kesehariannya dengan sudut pandang yang berbeda. Masih ada satu lagi nih rekomendasi juga buat Eskanda. Habis ini nih Mas bahas ya, ada New Recruit Season ke-4.
1: Kediri FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya.
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Oke, sekarang drama terakhir ini New Recruit Season ke-4 dibintangi oleh Kim Min Ho, ada Kim Rong Jung dan juga Oh Daewon sebagai pemeran utama Iskandar. Jadi drama ini tuh melanjutkan kisah komedi hitam tentang kehidupan absurd ya di kombajib militer Korea Selatan. Ceritanya ini tetap menyoroti dinamika para tentara dengan berbagai situasi yang tidak terduga, Eskenda. Park Min Seok yang diperankan oleh Kim Min Ho sekarang naik pangkat menjadi kopral dan berharap hidupnya lebih tenang, Eskenda. Namun dia ini justru menghadapi dilema baru setelah munculnya rekrutan misterius dan komandan batalion yang baru. Jadi kehadiran karakter baru tersebut membuat situasi di Kim ini semakin kompleks dan penuh konflik ya, Eskenda. Itu tadi berbagai proyek yang menunjukkan bahwa Oh Daewon ini terus aktif mengambil peran di berbagai genre drama Iskandar. Jadi dia nggak hanya tampil dalam cerita dunia kerja, tapi juga komedi hingga kehidupan sehari-hari. Konsistennya dalam berakting ini membuat namanya tetap relevan di industri hiburan sekarang, Iskandar. Dengan beragam proyek yang disiapkan, kehadirannya di layar kaca semakin layak untuk kita nantikan. Saya buat Iskandar boleh banget merapat untuk nonton drama-drama yang udah Nima sebutin ada 3 tadi ya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, oke, sekanda gak kerasa kita sudah berada di penghujung sajian Tepore Agide malam hari ini. Buat kamu yang sudah merapat bareng sama nih Mas, yang udah request, yang udah sapa-sapa, terima kasih. Nih ada Mas Sehan juga yang merapat barengan sama nih Mas. Requestannya nih Mas, play di be request setelah ini ya, ditunggu dulu, jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya. Oke, terus ini ada bergabung merapat juga, ada Randy Eskanda, request musuh bagus juga, cuma be request juga deh, nanti deh habis ini sekalian nih Mas puterin aja ya, ini Inggris juga kan, manca ya, nanti nih Mas puter sekitaran jam 8-an dulu, itu kita see you bye-bye dulu di Top Korea. Nanti yang mau request lagi di manca dari tahun ke tahun, atau yang mau request Pop Indo tahun ke tahun juga boleh banget merapatin yang sajian, beri request sampai nanti jam 10 malam. Nih Mas pamit undur diri dulu di Top Korea. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Yang masih kerja jam segini, semangat kerjanya. Yang belum makan, makan malam dulu ya. See you, bye-bye, Eskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 31 Mei, di antaranya pada tanggal 31 Mei 1293, memperingati hari jadi kota Surabaya berdasarkan pada surat keputusan Wali Kota Madya nomor 64 garing WK garing 75 garing 18 Maret 1975. Keputusan penetapan hari jadi itu bertepatan dengan pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya. Kota Surabaya memiliki slogan Jer Basuki Mowobeo yang artinya untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kota Surabaya termasuk kota tertua di Indonesia. Namanya muncul dalam kitab Negara Kertagama, Pidato Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang ditulis di Daun Lontar pada tahun 1365. Pada tanggal 31 Mei 1987, memperingati hari tanpa tembakau sedunia, diperingati di seluruh dunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa, tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Tahun 1911, kapal pesiar RMS Titanic diluncurkan di Belfast, Irlandia Utara. RMS Titanic kemudian berlayar dari Inggris menuju Amerika Serikat pada 10 April 1912, namun tenggelam di Samudra Atlantik 5 hari kemudian setelah menabrak gunung es. 1989, Marco Reus lahir di Dortmund, Jerman Barat. Namanya kini dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub di tanah kelahirannya, Borussia Dortmund, sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2012 silam. Tahun 2002, Piala Dunia FIFA 2002 adalah edisi ke-17 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Turnamen ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua negara, yaitu Korea Selatan dan Jepang, pada tanggal 31 Mei hingga 30 Juni 2002. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 31 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi, tahukah Eskanda? Ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang, tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal. Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Kembali bersama dengan Nimas Eskanda. Selamat malam buat kamu semuanya. Gimana? Apakah sudah ada cerita yang pengen dibagiin ke Nimas? Apa kabar kamu, Eskanda? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat tentunya ya menjalani hari. Minggu malam tuh punya suasana yang berbeda, Eskanda. Kenapa? Karena masih di agenda weekend. Ada yang lagi nikmatin waktu bersama keluarga maybe? Atau lagi dia berkumpul sama teman-teman pada ngopi-ngopi gitu ya? Atau buat kamu fokus buat nyelesain pekerjaan yang sempat tertunda mungkin? Atau lagi ada yang lagi siap-siap menyambut aktivitas besok? Hari ini padahal belum selesai ya, udah dipikirin besok gitu, udah nyicil. Ya pokoknya apapun kegiatan kamu malam ini, Eskanda, Nimas bisa nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam tentunya dengan seneng. Gak tau, vibes malam tuh bener-bener seneng banget kalau nemenin kamu gitu ya, Eskanda. So, tadi kalau misalkan kamu lagi berbunga-bunga, lagi bahagia, boleh banget bagi kebahagiaan kamu dengan cerita atau ya sobekan aja lewat musik bagus biar yang belum bahagia hari ini bisa keikut bahagia gitu ya. Seperti biasa, Eskanda, malam ini kita bakal mengudara bersama di program Berry Quest. Jadi buat kamu tadi, mau semua ingetin yang mau ngirim salam, mau berbagi cerita atau mau request musik bagus favorit kamu manca dari tahun ke tahun boleh, atau yang mau request Popindo terbaru atau bernostalgia, nah itu juga boleh banget merapat sama Nimas. Jangan pernah ragu, Eskanda. Kenapa? Karena bakal enjoy. Emang ya harusnya ya. Jadi buat kamu yang punya secangkir kopi atau kalau gak punya kopi, teh deh atau cemilan favorit kamu apapun itu deh, nikmatin malam yang santai ini, chill dengan deretan lagu terbaik pilihan kamu, Eskanda bersama dengan Nimas sampai nanti jam 10 gitu aja ya. Ini udah ada beberapa yang request musik bagus. Jadi buat kamu yang baru bergabung, selamat bergabung merapat. Yang udah dari tadi stay-nya, yang udah dari tadi stay-nya, terima kasih sudah mau selalu mengudara bareng sama Nimas. Gak pernah bosan untuk Nimas ingetin juga buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Elskira masih bersama dengan Nimas. Seperti yang Nimas bilang, udah ada beberapa yang request musik bagus ya. Ada Rani yang sekarang pengen di putri musik bagus Attention. Habis ini bakal Nimas luncurkan request musik bagus dari Dini juga yang sekarang pengen di putri musik bagus dari JB, Justin Bieber katanya. Ide-idenya, akal-akalnya siapa sih di singkat jadi JB-JB ini? What do you mean? Oke, abis ini bakal Nimas menunjukkan juga requestan dari kamu. So, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Mas Sehan juga ya, sekarang udah gak tahu nih masih stay tune apa enggak ya. Pengen di putri musik bagus, ransom ya. Oke, Nimas menunjukkan juga setelah ini. Ditunggu dulu buat skandal lainnya yang masih belum Nimas bacain. Ini ada beberapa requestan, santai dulu, sing tenang kawan, sing tenang ya. Ini Mas sampai jam 10 kok, jadi jangan kemana-mana kamu gitu. Ditunggu dulu, nanti bakal Mas puterin kok, ditunggu dulu aja ya. Terus ini buat kamu yang mau bergabung di Facebook juga boleh banget merapat bareng sama Pak Ari Eskende. Malam bolo katanya, halo, selamat bergabung merapat buat kamu. Ada Seno juga, ini Eskende, assalamualaikum dari Blitar hadir. Waalaikumsalam, siap, terima kasih sudah hadir merapat bareng sama Nimas sampai jam 10 loh ya, jangan lupa kamu. Tahu-tahu abis absensi ngilang gitu ya, habis request, yuk kalau misalnya absen doang nggak apa-apa. Kadang ada yang request musik bagus, terus Nimas tanyain ini versi yang mana, soalnya biasanya ada beberapa kan. Tulis tuh checklist satu, pas sudah mau closing tiba-tiba nongol.

sendiri nih masnya ya. Oke, requestannya langsung nih mas, puter aja buat SKN semuanya. Terima kasih udah request, selamat mendengarkan buat kamu. Have fun ya, enjoy. Change your dance.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu,

meredakan dan cukup menenangkan ternyata ya Skanda. Memvalidasi diri sendiri, yang penting enggak sampai pick me ya. Ketiga, membantu mengatasi overthinking secara perlahan, di mana ketika kita tuh lagi ngerasain cemas, Eskanda, pikiran kita tuh sering banget berputar pada skenario yang belum terjadi. Ya, ini overthinking gitu ya. Kamu mungkin mengulang percakapan yang sama berkali-kali atau memikirkan kemungkinan terburuk tanpa henti. Semakin dipikirkan, semakin sulit rasanya berhenti. Semakin dipikirkan, semakin gak kepikir. Mengucapkan kekhawatiran kita dengan suara pelan, ini ternyata juga bisa membantu memutus lingkaran itu, Eskanda. Jadi kita mulai mendengar pikiran kita dari sudut pandang yang berbeda dan lebih realistis aja, kayak. Karena berbicara pada diri sendiri lagi-lagi bisa menjadi salah satu sederhana untuk mengatasi overthinking sebelum semakin menguras energi. Keempat, Eskanda bisa membantu mengambil keputusan dengan lebih jernih. Dimana banyak banget orang ini ngerasa bimbang karena semua pilihan terdengar sama-sama masuk akal di dalam kepala. Akibatnya apa? Akibatnya kita tuh ya terus menimbang tanpa benar-benar bergerak kemanapun, Iskanda. Situasi ini tuh sering banget ngebuat keputusan kecil terasa jauh lebih berat. Nah, saat berbicara kepada diri sendiri ya, Iskanda, kita tuh kayak lagi ngajakin seseorang berdiskusi gitu, padahal iya diskusi sama diri sendiri gitu. Proses kayak gini tuh bisa membantu melihat persoalan dengan lebih objektif dan juga terstruktur ternyata seperti itu. Jadi gak heran jika beberapa keputusan terasa lebih jelas setelah kita tuh selesai ngobrol sama diri sendiri. Contohnya kayak, aku nih sebenarnya mau apa sih? Aku mau ini gak sih? Atau aku harus ini ya? Nah contohnya kayak gitu tuh ternyata itu juga bisa ngasih keputusan atau semuanya yang tadinya buram tuh jadi lebih jelas gitu aja, Eskanda. Memperjelas semuanya aja sih secara gak langsung ya. Kelima, bisa menjadi bentuk self-care yang praktis dan juga gratis. Dimana lagi-lagi gak semua bentuk perawatan hal atau membutuhkan banyak persiapan, Eskanda. Kadang yang kita perlukan tuh cuma beberapa menit untuk berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri. Karena gak semua orang juga bisa mendengarkan diri sendiri kan. Hal sederhana ini tuh sering banget terlupakan karena terlihat terlalu be aja atau bahkan terlalu sepele gitu ya, Skanda. Padahal kebiasaan ini tuh bisa menjadi cara menjaga kesehatan mental kita. Lebih tepatnya kesehatan mental yang mudah untuk kita lakukan kapan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan alat khusus atau tempat tertentu untuk melakukannya, ya selama dilakukan dengan penuh kesadaran manfaat, ya kenapa enggak ngomong aja sendiri gitu. Karena ngomong sendiri tuh bisa ngebantu ngejaga hubungan yang lebih sehat dengan diri kita sendiri gitu. Kayak kamu lancar nih komunikasi komunikasi sama orang, tapi kamu gak bisa berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Atau bahkan kamu berharap orang lain mendengarkan kamu, sedangkan kamu aja tuh gak mendengarkan diri kamu sendiri. Nah jadi kita bisa coba untuk memulai semuanya dari diri kita sendiri, Eskanda. Ya gak? So iya banget lagi nih materinya. Dan ya, intinya Skanda, berbicara pada diri sendiri ini bukanlah sesuatu yang aneh selama dilakukan dengan cara yang sehat dan penuh dengan kesadaran. Tetap semua ada porsinya, semua ada batasnya ya Skanda. Lagi-lagi kebiasaan sederhana ini bisa membantu merapikan pikiran, memahami emosi kita sendiri hingga memberi jeda dari tekanan yang datang silih berganti. Mungkin sesekali orang yang paling perlu kamu dengarkan ya memang diri kita sendiri ya Skanda. So, semangat terus ya. It's not true. Tell me I've been lied to.

Selamat malam Eskenda, mau Rimas ingetin buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini sering ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorok yang luka terbentur, ada punya varises, urat rasanya kecekot, keselio, atau badan kesemutan, dan yang lainnya Eskende, keluhan apapun itu, tenang aja bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal Eskende. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini ya diremu oleh ahli obat tradisional, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskende, selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau mau kamu pakai sebagai obat luar tuh gampang banget caranya. Cukup kamu gosokin aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kesleo, kamu bisa oleskan, bisa juga kamu tempelkan kapas yang kapasnya itu udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit gitu ya. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyaknya ini bersama dengan air hangat Eskanda jika ini ya, untuk ukurannya jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak ini cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja. Selain dipakai buat keluhan-keluhan yang udah Nima sebutin tadi, ternyata minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan untuk berbagai gatel-gatel lah Eskende. Kayak gatel-gatel di sela jari tangan kamu, gatel-gatel di sela jari kaki, mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisul itu juga bisa dibasmi dengan minyak gosok cap tunggal ya. So buat kamu tunggu apa lagi, buruan langsung dibeli aja di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Saya Tulung Agung, apotek Yatwaras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat yang baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrif Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, toko jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar. Buat sekarang mau beli minyak gosok cap tunggal bisa langsung dicek di lokasi terdekat kamu ya.

Eskendel, pernah gak kamu tuh ngerasa bahwa setiap hari rasanya cuma ngelakuin kewajiban otomatis gitu? Mulai dari bangun tidur, kerja, sampai akhirnya scrolling sosmed, terus tidur, bangun, kerja gitu terus Eskendel. Padahal ngelakuin kebiasaan mundan atau hal-hal sepele yang dianggap membosankan tuh sebenarnya punya kekuatan besar untuk menenangkan pikiran kita Eskendel. Fokus pada hal kecil itu sering ngebuat kita ngerasa lebih membumi di tengah dunia yang serba cepat gitu. Paham gak maksudnya? Jadi gini, kalau kita terus-terusan mengabaikan perasaan capek dan nganggap remeh waktu istirahat Eskende, kesehatan mental kita tuh bisa benar-benar ambruk. Nah, kita akan ngerasa makin kosong, kehilangan motivasi, bahkan sulit untuk sekedar ngerasa bahagia dengan hal-hal yang dulu mungkin kita suka gitu. Mumpung masih berada di momen yang awareness month banget ya Skende. Ayo kita sama-sama peduli pada diri sendiri dengan cara yang paling sederhana. Jangan sampai kita tuh nunggu jatuh sakit dulu baru sadar kalau pikiran kita ternyata butuh jeda yang berkualitas gitu. Ini Mas mau ngebahas ini karena ya ini Mas rasa penting aja ya Skende. Jadi ngebahasnya ini soal kebiasaan sederhana yang bisa jadi kunci mental health anti burnout gitu ya Skende. Yang pertama mencuci piring dengan penuh kesadaran. Apa itu? Kenapa nyambungnya ke cuci piring gitu? Karena mencuci piring itu sering banget Skende dianggap sebagai beban rumah tangga yang paling malas untuk dilakukan karena kesannya kotor, melelahkan, atau nanti aja lah tunggu numpuk baru sekalian dicuci gitu. Tapi Skende tahu nggak? Aktivitas ini tuh sebenarnya bisa menjadi sarana mindfulness yang sangat efektif untuk meredakan kecemasan setelah seharian kerja. Jadi saat kita fokus pada suhu air di tangan, aroma sabun yang segar, hingga bunyi gesekan piring, otak kita tuh diajak untuk benar-benar hadir di saat ini gitu. Kesehatan mental kita akan terbantu karena pikiran nggak lagi melayang ke masa lalu yang pahit atau masa depan yang bikin cemas gitu. Jadi sekarang gak perlu buru-buru menyelesaikannya hanya karena pengen cepat santai di depan TV. Ya udah gak apa-apa, kita coba nikmatin aja prosesnya perlahan-lahan. Anggap aja setiap kotoran yang luruh bersama air adalah beban pikiran yang ikut terbuang ke saluran pembuangan gitu. Kedua, merapikan tempat tidur segera setelah bangun tidur. Ini sih yang paling gong. Karena ya ini mah sendiri, kenapa dari tadi poinnya ada di nomor 2 terus ya? Karena kebiasaan kejadian itu sering banget dianggap sepele oleh kaum rebahan Eskanda. Padahal manfaatnya itu bisa dibilang ampuh untuk membangun disiplin dari pagi gitu ya. Dengan merapikan kasur Eskanda, kita tuh secara nggak langsung udah meraih kemenangan pertama di hari itu sebelum melakukan aktivitas berat lainnya. Lingkungan yang rapi juga terbukti secara psikologis bisa menurunkan kadar hormon kortisol alias hormon stres dalam tubuh. Bayangkan Eskanda betapa nyamannya saat kamu pulang kerja. Posisi kamu lagi capek banget terus disambut sama kasur yang rapi, bantal kamu yang tertata, selimut kamu yang udah kelipat rapi, kan seneng ya. Apalagi kalau kamarnya harum gitu. Kita seolah-olah memberikan kado untuk diri kita sendiri di masa depan biar bisa istirahat lebih tenang tanpa gangguan visual yang berantakan gitu. Gak perlu sampai estetik ala kamar hotel, yang penting rapi aja tuh udah lebih dari cukup Eskanda, ya kan? Ketiga, menyiram tanaman di pagi atau sore hari. Nah ini, menyiram tanaman juga termasuk membentuk atau bentuk interaksi sederhana dengan makhluk hidup lain yang bisa menumbuhkan rasa empati dan juga koneksi ya dengan alam Eskanda. Aktivitas ini tuh ternyata melibatkan apa yang disebut sebagai biopala effect, yakni kecenderungan manusia untuk merasa lebih tenang saat berada di sekitar elemen hijau. Jadi kalau kita ngelihat air menyerap ke tanah dan daun mulai tampak lebih segar tuh ada rasa tanggung jawab positif yang kita penuhi gitu. Kayak, wah tanggung jawab banget tuh kita gitu Eskanda. Apalagi kalau misalkan kamu bisa ngajak ngobrol tanaman kamu sedikit dan bentar aja. Meski kedengarannya ini tuh agak aneh Eskanda, tapi ternyata ini terapeutik untuk mengeluarkan emosi yang terpendam gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh bisa dibilang jadi belajar bahwa segala sesuatu tuh butuh proses. Persis seperti kesehatan mental yang butuh dirawat secara konsisten setiap harinya. So jangan lupa sapa anak-anak hijau kamu itu yang belum kamu siram mungkin hari ini. Gitu ya. Keempat, ini yang kebanyakan saran dari orang-orang sekitar ya, sekarang menulis jurnal secara manual.
Karena di zaman yang serba digital sekarang ya, menulis di atas kertas tuh kayak memberikan sensasi sensorik yang nggak bisa digantikan oleh mengetik di smartphone, Iskanda. Proses menggerakkan tangan untuk membentuk huruf membantu otak tuh ternyata memproses emosi dengan lebih lambat dan mendalam. Ini disebut sebagai regulasi emosional. Jadi kalau kita bisa mengeluarkan semua sampah pikiran ya, kemarahan, hingga rasa syukur tanpa takut dihakimi oleh siapapun, karena jurnal itu ya milik kamu sendiri, Iskanda. Kamu yang nulis, kamu juga yang baca, kamu juga yang nyimpen gitu. Gak perlu pusing memikirkan tata bahasa yang benar atau tulisan tangan yang harus cantik. Tulis aja apa yang kamu rasain, meski isinya cuma keluhan tentang harga kopi yang makin mahal atau bos yang nyebelin. Karena terkadang masalah kayak gitu tuh bisa dilihat ya dari tulisan kertas. Mungkin dari situ awal aja yang ngebuat masalah itu terasa lebih kecil, terus lebih mudah untuk dicari solusinya. Kalau udah ada tulisannya kan kamu bisa ngebaca, ya udah kamu bisa baca ulang dengan tenang kayak gitu. Terus ini mungkin jadi solusi yang terakhir, yang kelima. Sebenarnya ada banyak banget sih, kita ambil 5 aja lah ya. Yang kelima ini, jalan kaki santai tanpa ngelihat HP, Iskanda. Coba kamu jalan kaki selama 10-15 menit tanpa gangguan HP. Ini ternyata bisa menjadi bentuk meditasi. Bergerak yang paling mudah dilakukan kemana aja atau di mana aja gitu. Kenapa? Karena saat kita berjalan, Iskanda, tubuh kita tuh melepas yang namanya endorfin yang secara alami bisa memperbaiki suasana hati dan mengurangi rasa penat di kepala. Kita bisa fokus dari langkah kaki kita, hembusan angin yang menyentuh kulit gitu, atau warna langit yang mungkin jarang kamu perhatikan belakangan ini, Iskanda. Tanpa ponsel di tangan, kita tuh memberi kesempatan istilahnya bagi otak kita ya untuk ayo dong istirahat gitu. Istirahat dari derasnya informasi yang sering banget memicu rasa insecure dan yang lainnya. Jadi kita bisa mencoba untuk benar-benar hadir dan memperhatikan lingkungan sekitar. Misalnya ngeliat tetangga yang lagi nyuci motor atau kucing yang lagi tidur di jalan gitu. Interaksi visual yang natural seperti ini tuh ternyata bisa ngebantu kita ngerasa kembali menjadi bagian dari dunia nyata yang dinamis ini, Iskanda. So ya, lagi-lagi, menjaga mental health ternyata nggak selalu harus lewat sesi meditasi yang ngebosenin bagi sebagian orang, atau liburan yang banyak menghabiskan uang, healing kemana, ke luar negeri, dan yang lainnya yang menghabiskan uang gitu ya, Iskanda. Karena terkadang kebahagiaan dan ketenangan itu justru bersembunyi di balik kebiasaan mudah yang sering diabaikan, ya sering kita abaikan begitu aja setiap harinya, Iskanda. Jadi mulai hari ini, kita coba pelan-pelan menghargai setiap momen kecil dalam rutinitas kita, dan kita bisa memulai untuk merasakan sendiri perubahannya bagi jiwa kita yang butuh istirahat ini, Iskanda. So, semangat ya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Nimas di Bear Request. Sekarang masih ada waktu sekitar setengah jam lagi ya. Gak sampai lagi setengah jam. So buat kamu yang mau bergabung merapat, boleh langsung join WhatsApp aja di 081-259-33126. Ini baru sama dengan Mas Adi TB ya. Pengen diputri musuh bagus senja dan pagi. Oke, boleh. Habis ini bakal nih Mas luncurkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musuh bagus juga Eskende dari Hey Aku Bento. Kenapa? Gak usah dibacain aja ya. Oke. Request musuh bagus India, kita kesana. Makasih udah buat ketawa ya. Terima kasih. Habis ini Mas luncurkan kita kesana buat kamu. Satu lagi requestan Sabar Like You dari Alan Barker and Aura. Ini requestan musik bagus dari Bintan. Oke, requestan dari kamu semua setelah ini bakal nih Mas luncurkan. Potaskan itu tadi masih pengen bergabung perapat, nanti langsung nih Mas puterin aja. Jadi buruan join sebelum closing. So, selamat mendengarkan dan enjoy.

akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Saudara Awal Rizki Al-Firari bin Saidul Bukhari, saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lingka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Lingka Angelia binti Haji Rudi Tarihoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Hingga kerasa Iskanda sudah sampai di penghujung sajian Berika Sagi dan malam hari ini. Kayak kenapa cepat banget ya? Buat Iskanda yang sudah bergabung merawat bareng sama Nimas, terima kasih kebersamaan kamu semuanya yang udah request puisi bagus, yang udah menemani atau yang sudah nyimak dari tadi, pokoknya stay tune gitu ya. Terima kasih buat kamu semuanya. Sehat-sehat, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum ya Iskanda. Semoga malam ini kamu tidurnya nyenyak, biar besok paginya seperti biasa fresh gitu ya. Kita mau mulai pagi dengan senyuman yang cerah merekah besoknya. Gitu aja nih Mas, pamit undur diri. Selamat malam buat kamu semuanya lagi di perjalanan. Hati-hati yang lagi ngelembur, tetap semangat. Jangan kemana-mana dulu, karena nih Mas mau playin satu musik bagus dari JB tadi, kata Iskanda ya, Justin Bieber, Beauty and a Beat. Bagi langsung aja di Mas play setelah ini, ditunggu dulu gitu ya. Pokoknya buat kamu, terima kasih sudah mau selalu mengudara bareng Nimas. Nimas pamit undur diri, kita see you bye-bye dulu. Besok Nimas kembali untuk menemani kamu lagi ya. So, selamat menekan requestan dari Nimas sendiri buat kamu. See you bye-bye, Iskanda.

第一眼。Hello， 哎，那什么 ，Hello。

beginning. Halo. Yuk, masuk. Hidup. Ya, mbak Doris. Ini dia. Tentu.

Pagi hari Eskende memang menjadi waktu yang tepat untuk memulai aktivitas dengan tubuh yang segar dan pikirannya lebih fokus ya. Ada salah satu cara terbaik untuk mengawali hari adalah dengan berolahraga ringan. Meskipun sebentar aja Eskende, cukup dengan 15-30 menit aja. Pertanyaannya, kenapa olahraga pagi itu penting? Ini dia Eskende, beberapa fakta ya. Yang pertama, alasannya karena meningkatkan energi dan juga semangat. Jadi ketika kita berolahraga, tubuh ini bisa melepas yang namanya hormon endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati dan ya membuat kita lebih berenergi setiap harinya, Skanda, sepanjang hari gitu ya. Yang kedua, alasannya adalah membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Di mana ada penelitian ini telah menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah ke otak sehingga membantu daya konsentrasi dan kemampuan berpikir. Jadi sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Healthcare ini menemukan bahwa olahraga rutin mampu meningkatkan perhatian dan fungsi kognitif seseorang ya Skende. Alasan ketiga ini membuat tubuh lebih sehat ya, dimana olahraga pagi ini membantu menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Selanjutnya alasannya adalah mengurangi stres ya Skende. Gerakan fisik ini bisa juga menurunkan hormon, itu tadi, hormon stres ya, dan membuat pikiran lebih rileks sebelum menghadapi aktivitas seharian. Ada fakta dari penelitian, ini sebuah studi yang melibatkan peserta yang berolahraga selama 12 minggu menemukan adanya peningkatan kemampuan fokus dan perhatian setelah melakukan aktivitas fisik secara rutin. Sekian, dan menariknya di sini, manfaat ini tuh muncul baik pada mereka yang berolahraga pagi maupun sore. Jadi penelitian lain pada atlet profesional juga telah menunjukkan bahwa olahraga pagi ini dapat meningkatkan performa fisik dan juga kemampuan kognitif pada siang harinya. Jadi mungkin olahraga ringan yang bisa kita lakukan pagi hari kayak jalan kaki 15-30 menit aja, jogging ringan, senam pagi, stretching atau peregangan, bersepeda santai, ataupun yoga mungkin ya Skende. Jadi gak perlu langsung olahraga berat, yang terpenting adalah konsisten dan menjadikannya kebiasaan setiap hari. Jadi buat Eskanda, sebelum mulai aktivitas hari ini, sempatkan sedikit waktu ya untuk bergerak dan berolahraga. Karena apa? Karena tubuh kita yang aktif akan membantu pikiran lebih produktif dan hati lebih positif. Tetap semangat menjalani hari, tetap sehat dan terus dengarkan SKM 3 terbaik kamu di pagi ini bersama dengan Ima sampai nanti jam 8.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Suara Kediri FM.

Selamat pagi ya Skende, gak lupa untuk selalu Dimas ingetin buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini sering ngerasain pusing, kepala kamu berdenyut, sering sakit gigi, perut kembung, mual-mual masuk angin, atau sering sakit pinggang gitu ya. Remaja-remaja ini biasanya udah pakai kuyuk-kuyuk gitu. Encok sakit linu, kaki bengkak untuk kamu, wanita yang lagi hamil. Tenang aja ya Skende, semuanya sekarang bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya Skende. Sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Dan buat kamu yang mau pakai minyak gosok cap tunggal ini, selain bisa sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum ya Skende. Jadi buat kamu yang mau pakai obat luar, ini caranya gampang banget, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa kamu oleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang kapasnya ini udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit gitu ya. Nah khusus jika Eskanda mau minum minyak gosok cap tunggal ini, bisa diminum barengan sama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes ya. So tunggu apa lagi buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dicek di apotek terdekat kamu. Dari ada di Apotek Astria Farma Jalan Raya Migran Kediri, ada di Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan ada juga di Apotek Lodia Farma Sukarejo.